5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Kenapa? Cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga, jangan sampai ketinggalan.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Masih di suara, selamat pagi teman Pro 2. Masih teman kamu di pagi hari ini. Nah. Ini kan kalau ngeliatin beberapa waktu belakangan, salah satu yang lagi ramai adalah soal hantavirus ya. Ini adalah satu virus yang bisa dibilang ini startnya tuh dari tikus katanya ya. Mulainya tuh dari tikus. Dan ternyata emang sebenarnya kalau dilihat dampaknya, ini dampaknya juga cukup lumayan serius, terutama buat mereka yang mungkin bisa jadi agak menyepelekan gejala-gejala awal yang ditimbulkan. Nah, ini kalau dari Dinas Kesehatan Kota Semarang ya, walaupun di Semarang sendiri kemarin aku masih inget banget ngobrolin soal ini, dan emang kalau di Semarang masih kasusnya masih nggak ada gitu, masih nol. Tapi kan tetap harus waspada juga terhadap gejala-gejalanya, terhadap virusnya. Nah, makanya diingetin terus nih sama Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk selalu mewaspadai penyakit atau gejala dari hantavirus itu tadi ya, karena ditulisnya dari tikus dan itu bisa nyerang paru-paru sampai ginjal. Ini kalau menurut Kepala Dinas Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam, jadi gejala awalnya tuh emang mirip-mirip demam, jadi makanya nggak ini ya, bikin orang tuh jadi nggak aware karena ya kayak demam gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya demam tinggi mendadak, nyeri otot, kemudian juga kesulitan bernafas terutama setelah bersih-bersih area yang terkontaminasi tikus, nah ini harus segera untuk datang ke fasilitas kesehatan karena ini bisa menyebabkan dua kondisi serius, itu hantavirus pulmonary syndrome dan juga hemorrhagic fever with renal syndrome. Nah, ini kalau yang HPS itu bisa apa ya, paru-paru itu kayak keisi cairan gitu, makanya bisa sampai sesak nafas sampai gagal fungsi paru. Sedangkan kalau yang HFRS tadi ya, yang hemorrhagic fever, itu bisa dibilang cukup serius, makanya emang harus waspada, terutama ya kalau misalnya menemukan paparan urin, air liur atau kotoran tikus yang ini kadang suka ada tuh di sekitar rumah, di perkarangan gitu. Makanya harus meningkatkan kebersihan lingkungan supaya bisa mencegah dari si tikus-tikus ini atau si celurut ini ya, untuk bisa buang kotoran sembarangan. Karena ya itu tadi ya, daripada mending kita ngatasin dulu dong.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu tentunya di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktunya, langsung aja di Instagramnya Prodo @prodosmg atau di live chatnya Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Hey, ini kalau ngeliatin jalan tuh ya, kalau misalnya ada gangguan dikit gitu ya, yang misalnya mungkin jalannya bolong-bolong gitu misalnya, ataupun mungkin juga bukan karena kontur jalannya, tapi karena ada sesuatu di atas jalan yang bisa bikin bahaya ya, entah itu genangan air lah, entah itu sampah lah, atau bahkan sampai ceceran tanah. Nah, ini salah satunya, ini ada di Jalan Arteria Sudarso, tepatnya di depan akses masuk PT Cipta di Bandar Harjo, yang ini sempat dikeluhin masyarakat karena ceceran tanahnya ini dinilai membahayakan pengguna jalan. Dan akhirnya ada saran langsung dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, ini langsung ditangani juga untuk bisa ini ya, untuk bisa lebih aman. Dan ini dilakuin dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang bersama dengan Kecamatan Semarang Utara, karena emang ini supaya mengantisipasi ini biar nggak ada insiden atau apa istilahnya ya, jadi masyarakat ini tetap terjaga untuk keselamatannya. Camat Semarang Utara Siwi Wahyuningsih ini mengatakan kalau penanganan ini dilakukan secara menyeluruh, dari pengaturan lalu lintas, pengerukan material tanah, sampai pembersihan jalan supaya lebih aman untuk dilalui oleh masyarakat. Karena ini memang langsung instruksi dari Ibu Wali Kota, langsung bergerak untuk bisa diberesin ya, untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang ada di sana. Dan ini percepatan penanganannya jadi prioritas karena arteri ya Sudarso ini kan jalur yang padat istilahnya ya, padat, kendaraannya banyak, mobilitasnya tinggi, makanya emang harus segera ditangani ya, dari pengaturan lalu lintasnya, pembersihannya, supaya ya tidak terjadi apa-apa tuh kemarin yang nggak terjadi kepadatan juga. Dan ini juga langkah antisipatifnya untuk mengantisipasi ini tidak terjadi lagi, salah satunya adalah rambu peringatan jalan licin yang sudah dipasang oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di sekitaran daerah sana.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BTS, pendiri dan tetepo Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tengah. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Dinas Perhubungan Kota Semarang ini terus intensifin sosialisasi pemasangan portal pembatas ketinggian kendaraan, terutama nih ya kalau kemarin kan truk-truk nih yang sering banget buat dikasih tahu kalau udah ada portalnya nih ya, bahkan sampai ada yang nyangkut. Sampai ada yang nyangkut juga ya, kemarin tuh sempat ada beberapa waktu yang lalu. Nah, ini juga untuk bis antar kota antar provinsi atau AKAP ya, yang emang juga lewat juga di daerah situ ya, di daerah Silayur itu, di Jalan Prof. Hamka Ngalian. Dan emang ini kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dendeng Kurniawan, jadi emang mereka ini terus ngingetin pengendara untuk tetap patuh sama aturan demi keselamatan bersama. Patuh sama aturan demi keselamatan bersama itu penting banget ya. Karena emang masih banyak banget juga bis-bis yang gede-gede itu masih berusaha untuk melintas. Padahal udah ada rambu larangannya, udah ada portalnya, dan bahkan sampai di-stopin juga sama petugasnya, disuruh putar balik. Karena ya gak boleh lewat situ, itu kan udah ada portalnya. Nah, karena emang rambu-rambu ini kan jadi apa ya, jadi penanda untuk orang-orang, jadi informasi juga untuk ya boleh lewat atau enggak dan segala macam. Nah, makanya emang ini harus dipatuhi juga oleh para pengendara, terutama itu tadi ya, yang kayak bis yang gede-gede, truk yang gede-gede juga, itu gak boleh untuk lewatin situ di jam tertentu. Nah, mereka ini masih nekat padahal areanya udah jelas-jelas ada batasan ketinggian. Makanya ini emang jadi salah satu potensi bahaya untuk pengendara lain dan juga mengganggu kelancaran lalu lintas. Makanya ada diimbau juga sama beliau untuk ya supaya tetap patuh memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, memperhatikan ada portal, karena emang ini fungsinya juga untuk menghindari atau mencegah potensi gangguan serius pada arus lalu lintas dan mencegah kerusakan infrastruktur dari jalan itu sendiri.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aih, jam 8 lewat semenit. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini di Sate Lilit. Thank you banget yang udah ngevote. Thank you so much. Tapi tenang aja, kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada atau belum kepilih, nanti jam 10 ada pro duit list. Request di situ, let's go banget. Alright, langsung deh. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini. Kita mulai dari yang ketiga. Yang paling banyak di vote pagi ini ada Ed Sheeran with A Little More.

Perunggu dengan Gemilang. Ini jadi lagu yang paling banyak di vote pagi ini sama teman Pro 2. Ini adalah lagu yang muncul di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Relate banget buat kamu yang lagi berjuang mencari rukiah, asik. Yang lagi nyari kerja, aduh, relate banget sama ini lagu nih pasti. Karena kita berharap sampai ke situ. Alright, Perunggu, Enau dan Ari Lesmana. Ada Ed Sheeran juga, udah aku siapin semua buat kamu di pagi ini, di jam 8 ini. Tentunya, Kepon Station terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih dengerin Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang sudah beraktivitas di pagi ini. Semoga semangat dan semoga lancar semua aktivitas kamu di pagi ini. Udah makin cerah aja. Tadi kalau ngecekin perakiran cuaca, aku ngecekin info tadi berapa? Berawan katanya hari ini. Jadi aman sih mudah-mudahan ya. Gak hujan gak apa ya. Tapi itu panasnya, yo tetap. Panasnya tetap. Anyway, kalau kita ngomongin yang paling dekat ini juga ya, karena udah masuk ke tengah tahun ya, udah hampir ke tengah tahun, itu adalah sistem penerimaan siswa baru atau sistem penerimaan murid baru 2026. Dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah ini ngedorong buat dinas pendidikan di kabupaten atau kota seprovinsi Jawa Tengah untuk proaktif menangani aduan masyarakat, karena pasti ada aja yang mungkin akan jadi keluhan ataupun jadi aduan. Nah, ini harapannya bisa proaktif. Nah, ini kalau menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida, jadi masyarakat ini bisa mengoptimalkan upaya untuk menyampaikan pengaduan terlebih dulu ini ke Kanal Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Dan untuk Ombudsman, ini adalah upaya terakhir yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Karena emang ini udah semakin dekat SPMB-nya, jadi emang ya harus dimaksimalkan persiapannya, harus segera ada petunjuk teknisnya juga untuk ini nanti pendaftarannya akan seperti apa. Dan untuk seluruh dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan harus bisa memperkuat integritas penyelenggaraan SPMB. Harus adil, harus terbuka, harus responsif juga terhadap aduan masyarakat. Karena ya harapannya adalah dengan pelaksanaan yang transparan, pelaksanaannya yang benar, ini tentunya masyarakat akan lebih percaya juga terhadap pemerintah daerah, termasuk juga percaya terhadap sistem pendidikan. Nah, ini benar nih, supaya nggak ada lagi tuh kayak pungli-pungli lah ya. Terus yang masalah apa, masalah iko-iki, mudah-mudahan nggak ada di SPMB di tahun ini. Semoga lancar semua, nggak ada masalah-masalah yang gimana-gimana, nggak ada problem yang gimana-gimana, jadinya lancar dan tentunya juga bisa masuk ke sekolah ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tandeni ya Cahaya. Kenapa gitu sih ngomongnya ya? Kalau di jalan, apalagi jam-jam segini ya, jam-jam pagi tuh ya, emang kadang rawan ya. Kalau aku bilang sih jam pagi sama jam malam itu adalah jam yang cukup lumayan agak stressful kalau di jalan ya. Rasanya kayak, wong kok nyetir kok ngene ya, wong kok numpak montor kok ngene gitu, pasti ada lah ya. Termasuk juga ini ada satu video yang sempat viral, ini di akun Instagram @portalsemarang. Ada seorang pemobil yang memukul pemotor di jalan raya karena emosi gak dikasih jalan pas lagi nyelip. Waduh, bang jago, iso ngene loh ya. Jadi kalau secara apa namanya, di videonya ada satu mobil sedan berhenti di jalan, dua orang keluar dari situ, kemudian ada satu motor yang dikendarai dua orang yang berboncengan, ini di sisi kanan mobil, nah pengemudi mobilnya ini didatengin gitu. Kayak ada sempat ada argumen ya, kemudian abis itu melayangkan satu pukulan ke apa namanya, ke arah kepala pengendara motornya. Iso tekan gono ya. Dan akhirnya ini berhasil ditangkap orangnya. Berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Dan ini ternyata, kalau menurut Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuroto ini, jadi ini ternyata terjadi di Jalan Raya Lemah Abang Bandungan, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ini pelakunya berinisial T, warga Kecamatan Bergas. Nah ini ternyata pelakunya tuh emosi, gak dikasih ruang buat nyelip gitu. Akhirnya karena emosinya wes bergejolak, udah tingkat dewa, udah kesel banget. Nah akhirnya turun, habis itu keluarlah ya satu pukulan itu ya, setelah sebelumnya mereka ini cekcok gitu. Sampai akhirnya diamankan di Polsek Bandungan. Pelajaran buat kamu nih teman Pro 2, kalau di jalan kendalikanlah emosi. Karena jalan tuh emang stressful kadang-kadang kalau misalnya ada ini itu. Tapi bukan berarti malah jadi ajang baku hantam, yo ojo tocah.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Boleh cerita dikit tentang pengalaman kalian ikut AFL di tahun terakhir kapan? 2025 kah atau tahun berapa?
2: Iya, baru banget kemarin itu mah.
1: Itu pengalamannya apa aja nih yang seru?
2: Oke, siapa dulu nih?
3: As delegates dulu.
2: Oke, as delegates dulu ya nih. Baru banget nih kemarin aku ikut AFL gitu. Okay. So, jujur kayak selama ikut program ini tuh benar-benar kayak aku ngerasa kayak self improvement aku tuh kayak melesat banget gitu sih. Kenapa nih kalau ada yang nanya kenapa? Karena tuh benar-benar apa ya, di AFL ini emang benar-benar tempat kita untuk benar-benar kayak keluar dari zona nyaman gitu.
1: Okay.
2: Dan emang environment-nya tuh benar-benar mendukung banget sih. Terus warm and stuff. Jadi kita tuh jadi enggak takut untuk kayak lebih bisa apa ya, pengen lebih dan bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Terus apalagi di sini tuh di provide berbagai macam kayak practical learning yang which is kita tentunya ya pasti kita tuh butuh banget gitu. Jadi enggak hanya dengerin kayak materi-materi aja, jadi kita tuh langsung terjun langsung nih ke apa namanya practical learningnya by jadi di provide kayak tugas-tugas gitu yang akan menunjang kita untuk mendapatkan that self improvement itself gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya dengan

Agak prihatin juga ngeliatin ada beberapa kasus soal pelecehan seksual yang sempat muncul beberapa waktu belakangan, termasuk juga ini dari salah satu yang juga cukup ramai itu di Uin Wali Songo Semarang, dan ini bahkan dari Polrestabes Semarang sendiri ini menunggu laporan resmi dari mahasiswa yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Nah, ini kalau menurut Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polrestabes Semarang, Kompol di Made Trinity, mereka ini udah siap untuk menindaklanjuti kasus ini secara profesional, karena emang kalau kekerasan seksual itu masuk dalam delik aduan. Nah, harapannya adalah korban bisa melapor agar bisa segera diproses dengan hukum. Dan ini dalam proses penanganannya sendiri, mereka berkomitmen penuh untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan memberikan pengawalan yang ketat. Karena ya emang salah satu yang jadi faktor kenapa agak worry gitu ya untuk melaporin adalah ya itu tadi ya, karena masalah identitas, kemudian juga apa namanya kerahasiaan dan segala macam. Itu kan jadi salah satu kekhawatirannya. Kemudian juga pendekatan yang dilakuin ini mengkombinasikan antara tindakan preventif dan humanis. Fokusnya adalah pemulihan kondisi mental korban lewat penyediaan akses bantuan psikologis. Mereka juga udah menjalin langkah proaktif terutama dengan pihak kampus, karena pihak kampusnya juga cukup kooperatif juga. Mereka juga punya investigasi sendiri di internalnya untuk bisa mencari ini apa yang dilakukan, kayak gimana dan segala macamnya. Dan ini adalah bentuk kehadiran polisi di tengah kasus tersebut untuk menjadi dukungan nyata terhadap hak-hak perempuan ya. Kita harapin mudah-mudahan ini bisa segera ketemu jalan keluarnya kayak gimana, dan juga ini bisa segera ditindak juga, karena ya kayak gini-gini kan serius ya, dan ini bahkan lingkungannya adalah di lingkup pendidikan. Mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi. Dari pihak kampus juga terus kooperatif, dari pihak aparat juga kooperatif juga. Ini mudah-mudahan bisa segera tertangani kasusnya dengan baik.

Teman berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Duh, sayang banget ya timnas Indonesia U17 ini gagal melangkah ke Piala Dunia U17 setelah mereka ini tadi malam ya, berarti ya tadi malam ini kalah 3-1 dari Jepang. Nah ini kan kalau misalnya mau ke Piala Dunia ini harus lolos ke babak perempat final. Nah karena timnas Indonesia ini gagal ke perempat final, dipastikan juga gagal ke Piala Dunia di tahun 2027 nanti sebenarnya ya. Tapi kalau menurut pelatih timnas U17 Kurniawan Dwi Yulianto, beliau nggak mau ini para pemainnya ini ambruk mentalnya, nggak mau terpuruk kelamaan ya, karena ini kan bisa dibilang hasil yang cukup kurang enak nih ya, karena dua edisi terakhir kita main di Piala Dunia. Nah kali ini nggak lolos, nggak masuk. Nah harapannya adalah mereka nggak ambruk mentalnya setelah hasil tersebut, mereka bisa berkembang, bisa jadi pemain yang bisa berprestasi ke depannya, bisa fokus, bisa konsentrasi untuk berkarir ya di dunia sepak bola. Jadi nanti mereka bisa pakai jersey timnas di level lanjutan ya, karena masih ada U20, masih ada U23, masih ada senior ya. Makanya kan ini secara jenjangnya kan masih ada. Makanya harapannya adalah mereka nggak nyerah, mereka nggak ngelokro, tapi mereka bisa semangat lagi untuk ya itu tadi, terus menjadi pemain yang lebih baik lagi, lebih oke lagi, upgrade skill terus supaya bisa nanti tembus bahkan ke timnas senior ya. Kalau ngeliatin hasilnya dari 3 pertandingan, Indonesia cuma dapetin 3 poin setelah menang 1 kemenangan atas China, dan 2 pertandingan lainnya yaitu lawan Qatar dan juga semalam lawan Jepang ini berakhir dengan kekalahan. Indonesia di peringkat 4 atau jadi juru kunci, selain karena kalah poin dari Jepang yang jadi juara grup, Indonesia ini sebenarnya poinnya sama juga dengan Qatar dan juga China. Cuma sayangnya adalah Indonesia kalah head-to-head. Akhirnya kalau nggak salah di posisi ketiga, kalau nggak salah. Jadi ya akhirnya emang tetap nggak lolos juga ke fase berikutnya. Semoga jadi pembelajaran buat mereka, nggak nyerah, tapi terus semangat terus untuk jadi pemain hebat di masa yang akan datang.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Kalau kita ngomongin soal bencana, tentunya ya emang dalam kondisi apapun bencana kan nggak bisa diprediksi ya. Ya tahu-tahu aja ada gitu ya, tahu-tahu banjir, tahu-tahu longsor ya. Walaupun emang kadang tanda-tandanya bisa kelihatan ya dari kelakuan kita juga. Eh bener, kita pikir bener dong ya, salah satunya emang ada manusianya juga. Tapi gini, ketika kita dalam kondisi menghadapi terjadinya bencana, emang yang harus kita lakukan adalah ya emang segera bergerak, bertindak juga dengan tepat. Tapi kalau nggak tahu caranya kan juga bingung ya kadang-kadang ya. Karena apa namanya, oh kalau misalnya ada satu bencana, aku kudu piye, gini. Kadang suka gedebikan sendiri, bingung gitu mau ngapain. Tapi emang kalau misalnya orang yang udah tahu, orang yang udah ngerti ilmunya, udah paham lah gimana caranya untuk menangani seperti itu, tentunya ini akan bermanfaat buat orang banyak juga. Termasuk juga ini salah satu orang yang aku akan ajakin ngobrol di pagi ini. Dia ini ikut satu organisasi di kampusnya yang emang punya concern terhadap keselamatan, terhadap kebencanaan ya, terhadap mitigasi bencana dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga jadi satu cara juga, atau satu, kalau menurut aku jadi salah satu cara juga nih buat anak muda itu bisa untuk ngerti gimana ketika menghadapi satu bencana, ketika sebelum bencana gimana, saat bencana gimana, kemudian sesudah bencana gimana, itu bisa tahu harus kayak gimana. Abis ini deh ya, pokoknya gimana, stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Halo semuanya, kenalin aku Majid Saiful Musli, aku adalah Wakil Presiden Mahasiswa BMKM UNES tahun 2026. Berbicara mengenai Piala Dunia, banyak sekali momen-momen yang berkesan pada pelaksanaannya. Dan diriku juga mengikuti Piala Dunia ini dalam kurun waktu 4 kali Piala Dunia terakhir. Tapi menurutku yang paling berkesan yaitu adalah di tahun 2010 ketika Spanyol juara, dan ketika 2022 kemarin ketika Argentina juara setelah tumbang di beberapa final terakhir. Dan harapannya jagoanku pada tahun ini bisa masuk ke dalam final lagi, yaitu antara Spanyol dan Argentina lagi. Dan di sisi lain, ketika pelaksanaan Piala Dunia yang semoga kita bisa mendapatkan euforianya, selain permainan-permainannya yang paling berpengaruh pada Piala Dunia, yaitu adalah bagaimana musik untuk Piala Dunia di direct. Terlepas dari itu, semoga kita semuanya bisa mendapatkan euforia dari Piala Dunia di tahun ini, dan kita bisa secara sportif mendukung tim-tim yang kita dukung. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga Piala Dunia pada tahun ini bisa terlaksana dengan aman, sukses, dan menyenangkan.

0: dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di pagi ini kita bakal ngobrolin soal tangga bencana ala Gen Z. Cepat bergerak, tepat bertindak. Karena ya kalau ngomongin bencana mah ya bukan cuma cepat aja yang harus kita lakuin, bukan cuma langsung sat-satnya aja, tapi juga harus tepat juga dalam bertindak. Nah, di pagi ini aku akan ngobrol barengan sama seseorang yang dia ini tergabung di satu organisasi gitu, yang emang tadi aku sebenarnya concernnya adalah soal pertolongan, kemudian juga kebencanaan ya. Di line telepon aku pagi ini udah ada Vinaya Ailsa Setia. Dia ini adalah sekretaris KSR PMI Unit UNES. Selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Hey, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan semangat banget buat ngisi di Pro 2 FM ini.
0: Asik, mantap kalau begitu. Ini panggilnya berarti apa? Vinaya, Ailsa, apa Setia, apa gimana nih?
1: Vinaya aja.
0: Vinaya bener ya berarti ya. Kadang aku suka salah gitu ngechat orang terus, oh ternyata panggilnya beda. Ternyata bener Vinaya. Oke, okay. Sekretaris dari KSR PMI Unit UNES. Ini berarti urusannya soal ini ya, surat menyurat dan segala macam ya berarti kalau kamu ya?
1: Iya, untuk tahun ini alhamdulillah diamanahi jadi sekretaris, tapi di pengurusan sebelumnya aku juga pernah berkecimpung di seksi pendidikan dan pelatihan.
0: Oke, itu berarti ngapain tuh berarti kalau pendidikan dan pelatihan berarti ngurusin apa tuh berarti sebenarnya?
1: Oh, kalau pendidikan dan pelatihan itu ngurusin open recruitment anggota Kak. Terus kita nyusun kurikulum juga apa yang kayak pendidikan dasar untuk calon-calon relawan di KSR PMI Unit UNES.
0: Nah, cocok ini buat kita ajakin ngobrol nih soalnya. Karena sekarang sekretaris dulunya di pendidikannya istilahnya yang nyusun apa aja yang dipelajarin sama teman-teman ya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau sebelum kita bergerak ke situ nih, aku pengen tanya dulu, kenapa kalau menurut kamu nih, sebagai anak KSR ya hitungannya ya, kenapa kok kayaknya anak muda zaman sekarang ini penting banget buat lebih aware, penting banget buat lebih punya jiwa untuk tangga bencana. Ini kalau dari kacamata kamu kayak gimana sih, Vin?
1: Oke, ini pertanyaan yang menarik banget ya, yang sering aku dapat as KSR. Nah, karena Indonesia ini kan di ini ya, kenapa anak muda ini harus aware dan penting banget untuk punya jiwa tanggung jawab. Nah, karena ya Indonesia ini ada di cincin api Pasifik, dan itu kan biasanya pertemuan tiga lempeng tektonik, dan kita sering banget, amit-amit kalau kejadian sih, sering banget kejadian kayak bencana gunung merapi, atau mungkin musim hujan, atau banjir bandang, ataupun yang paling parah gempa kan. Hmm. Nah, anak muda ini tuh punya keunggulan yang mungkin masih sedang diunggul-unggulkan saat muda ya, yaitu tentang energi, mobilitas mereka tinggi, lalu kemampuan adaptasinya cepat, apalagi soal teknologi juga ya Kak.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa berlari lebih cepat untuk membantu evakuasi atau mungkin menyebarkan informasi secara cepat di media sosial.
0: Ah, berarti emang bisa dibilang ya karena lingkungannya atau secara geografisnya Indonesia ini ada di cincin api, kemudian juga di lempengnya juga ada tiga. Ini jadi salah satu kenapa kita tuh kayaknya harus lebih tanggap gitu ya, atau lebih aware soal bencana ya.
1: Iya, betul banget.
0: Okay. Karena kalau di depan tuh kita kan punya kayak alat yang nunjukin kalau ada gempa kan segala macam. Itu sering banget tuh bunyi gitu, sering banget muncul ya. Berarti emang harus lebih aware juga karena ya itu tadi ya khawatirnya. Walaupun kita juga nggak pengen ya ada kejadian apa-apa gitu ya, Vin ya.
1: Iya betul, walaupun kadang informasinya kadang walaupun dari sosmed itu telat, tapi kan kalau kita teng ada berita satu itu pasti langsung nyebar kemana-mana ya. Apalagi kalau orang tua kan jarang pegang HP ya, biasanya anak-anak muda yang suka banget pegang HP dan kayak aware sama informasi yang terbaru.
0: Iya, karena kan kalau misalnya, apalagi kalau emang terjadinya di kita, kadang suka ada yang ngerasa geter nggak sih? Atau ada yang, kok kayaknya agak tinggi nih ya airnya? Nah, itu kadang kita kan langsung nge-share ya. Tapi kita kalau dikomparin sama generasi-generasi lainnya, Gen Z tangga bencana, sebenarnya yang ngebedain kita, soalnya tadi sempat kamu mention juga ya, kalau kita kan lebih cepet nih kalau soal informasi, karena kalau orang-orang, ya let's say orang tua kita mungkin nggak terlalu banyak pegang HP, akhirnya juga secara kecepatan update mungkin nggak secepat kita. Apa yang bikin Gen Z ini membedakan di antara generasi sebelumnya kalau kita ngomongin soal tanggap bencana, kalau menurut kamu, Vin?
1: Oke, yang pertama ini adalah ya sama sih sama yang kayak tadi soal kecepatan informasi. Gen Z ini cenderung tumbuh bersama internet Nah, kita bisa cek update bencana real time atau mungkin pantauan BMKG ataupun BBDPD dalam satu kali scroll. Apalagi kalau di Twitter itu kan biasanya langsung trending nih kak, di nomor satu langsung kayak. Atau mungkin Gen Z biasanya bikin status WhatsApp habis kena gempa, guys, ada yang rasa getar nggak, ada yang ini nggak. Nah, kalau misal generasi sebelumnya itu mungkin harus tunggu TV lokal atau mungkin kan mereka jarang untuk membuka HP dan mencari informasi yang seperti itu. Lalu yang kedua ini, biasanya kalau dalam bencana ini Gen Z lebih aware bahwa korban bencana itu bukan cuma butuh makanan dan tempat berlindung. Nah, mereka ini sekarang butuh dukungan psikologis juga, atau trauma itu kan nyata ya.
0: Yes.
1: Dan kita Gen Z ini lebih terbuka soal mental health, jadi pendekatan ke korban juga lebih humanis dan empati. Dan fun fact-nya, PMI juga udah di struktur tanggap darurat bencana itu ada yang namanya PSP atau semacam apa ya, support psikososial untuk korban-korban bencana seperti itu.
0: Ah, berarti bisa dibilang ya sekarang karena satu informasi dan yang kedua kita tuh memandang korban itu nggak cuma mereka yang aduh mereka kelaparan nih, aduh mereka nanti tinggalnya gimana, tapi juga aduh mereka perasaannya gimana ya, traumanya gimana gitu ya.
1: Iya betul banget. Okay. Jadi kayak lebih aware ke apa ya, mental health lah.
0: Dan aku juga baru tahu ternyata kalau dari PMI ada sendiri ya untuk bagian yang mereka menangani untuk masalah kayak tadi gitu ya, untuk masalah mental atau masalah trauma yang dialami dari korban bencana. Aku baru tahu loh jujur. Terima kasih sudah memberikan aku informasi, ternyata ada ya. Tapi kalau ini berarti kamu sudah sempat ini juga nggak, sempat turun ke lapangan juga nggak waktu ada bencana? Karena kalau aku setahu aku anak KSM ini kan sering banget nih jadi relawan. Ini udah sempat turun nggak nih kalau kamu?
1: Kalau untuk bencana alam, jujur aku belum pernah. Tapi kalau mungkin bencana di sekitar atau kecelakaan yang ada di sekitar, kecelakaan-kecelakaan sih yang kayak apa ya, kedaruratan kasusnya kedaruratan medis yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu mungkin aku masih sering beberapa kali turun. Tapi kalau untuk bencana sendiri, aku belum pernah. Tapi teman-teman aku pernah turun di banjir, kalau nggak salah itu di tahun 2024. Itu kita melakukan evakuasi korban dari rumah ke rumah, itu evakuasi dari kelompok rentan sampai yang anak-anak kecil. Terus kita juga ngelakuin asesmen. Terus yang paling sering dilakuin sama anak-anak KSR UNES ya kak, kalau ada bencana itu kita di dapur umum bantu-bantu buat makanan kayak gitu sih.
0: Menyenangkan ini. Tapi kalau dari, pasti kan cerita-cerita juga nih ya sama teman-teman yang lainnya ya, ada yang berkesan nggak sih yang pernah mereka ceritain atau yang kira-kira oh ini ternyata seru nih kalau dipikir-pikir dan sebenarnya pengen juga nih, aduh jadi pengen turun juga nih ternyata.
1: Serunya sih ini ya, karena kayak setiap bencana itu kayak ada mungkin kayak pengalaman yang tersendiri. Kayaknya kita udah dua kali terjun sama-sama banjir. Itu kita pernah di ini waktu bulan puasa. Itu kan seru apa ya, kayak gak expect. Dan ternyata ini nyiapin sahur itu bareng teman-teman relawan yang lain. Terus kita di sana tuh kayak ketemu banyak KSR perguruan tinggi yang lain. Terus kita jadi lebih tahu ternyata realitanya kalau bencana tuh kayak gini ya, nggak semulus yang dibayangkan.
0: Nggak langsung selancar-lancar itu juga, tapi ternyata ya struggling-nya juga cukup banyak ya Vin ya sebenarnya ya.
1: Iya, dari korban yang kayak, kan kita pasti punya data kayak orang-orang yang masuk, itu masuk ke posko kita. Kadang itu mereka kalau keluar nggak lapor gitu loh, dan kita kayak orang kecolongan nyari kayak, ini korbannya kemana, korbannya kemana.
0: Tadi, okay, Bapak ini, bentar Bapak tadi kemana ya, kok nggak ada? Udah cari carian gitunya ya?
1: Iya, gitu.
0: Okay. Vin, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjutin di sini ya, Vin ya.
1: Okay.
0: So teman-teman produk Kipas Station, karena aku masih lanjut ya, kita masih ngobrol barengan sama Vinaya abis ini. Maka pokoknya tetap aja di Spada. Selamat pagi teman produk.

0: Tanggap bencana ala Gen Z, cepat bergerak, tepat bertindak. Pasti jadi obrolan di pada pagi ini, dan aku masih ngobrol barengan sama Vina ya, Ayusa Setia, Sekretaris KSR PMI Unit UNES. Vin, kita lanjut lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, nah kalau dari KSR PMI Unit UNES sendiri, ini perannya kayak gimana sih? Tadi sempat dikasih tahu beberapa sih sebenarnya. Tapi kalau ketika terjadi bencana, biasanya apa aja yang kalian lakuin nih? Tadi selain dapur umum tadi katanya salah satunya ya. Ini apa aja yang kalian lakuin nih?
1: Kalau yang pertama banget ya, kalau kita ulik dari awal, itu ada fase respon darurat. Nah, ini biasanya fase paling kritis, dan itu kayak terjadi, bencana terjadi, terus korban-korban ada di mana-mana. Itu kita biasanya diutus dari PMI kota, terus ke komandan KSR, lalu komandan memutuskan anggota-anggotanya untuk turun untuk melakukan evakuasi, atau pertolongan pertama, ataupun triase. Biasanya kan juga ada tenaga medis lain yang turun ke lapangan. Tapi kan as relawan kita juga melakukan pertolongan pertama pada korban-korban. Nah, habis itu setelah fase ini, kita setelah ada evakuasi, kita juga ngelakuin asesmen. Jadi kita nanti akan dibagi beberapa tim gitu biasanya. Asesmen ini kayak meninjau dari kayak dari data lingkungannya, terus dari data korbannya berapa, terus ada sinyal aktif. Terus dari asesmen ini kita kerucutkan sinyal aktif bahwa ada tanggap darurat bencana. Nah, tanggap darurat bencana ini hal yang pertama didirikan adalah Pusdatin atau biasanya Pusat Data Informasi. Nah, di Pusat Data Informasi ini diturunilah ada beberapa bidang-bidang di bawahnya. Itu udah masuk ke fase pemulihan. Nah, salah satunya tadi ada dapur umum, terus ada logistik, terus yang support tentang mental health tadi, EPSP namanya. Terus ada WASH, itu biasanya tentang air-air gitu dan sanitasi. Dan mungkin ada beberapa, mungkin kita juga beberapa lainnya mendirikan bidang lain kalau dibutuhkan. Tapi untuk yang paten biasanya empat itu sih.
0: Ah, artinya sebenarnya kalau secara perannya kalian ketika terjadi bencana, ketika diturunkan, ketika diajak dari PMI juga, artinya emang banyak banget ya sebenarnya ya?
1: Iya, banyak banget tugasnya. Tapi biasanya kita ditaruh di dapur umum sama asesmen ataupun mungkin di posko sih, Kak.
0: Ah, itu tadi beberapa perannya, dan termasuk juga terutama ya di dapur umum, di posko dan lain sebagainya, itu yang jadi bagiannya kalian dan teman-teman ya berarti ya.
1: Iya, yep, betul banget.
0: Nah, ini kalau tadi kan sempat bilang kalau kamu kan dulunya dari divisi pendidikan dan pelatihannya nih istilahnya ya. Ini berarti sebelum teman-teman ini diterjunkan atau mungkin sebelum teman-teman ini merasakan nih di lapangan seperti apa, berarti ada pelatihannya dulu nggak sih atau gimana?
1: Pastinya ada, kita ada, waktu zaman aku itu ada namanya pendidikan dan pelatihan dasar, kita singkat di Klatsar, itu 120 jam.
0: Nah, 120 jam itu benar-benar 120 jam hitungan jam kita tuh, atau gimana tuh?
1: Iya, kayak satu jamnya itu, satu tatap kali muka itu sekitar 40 atau 45 menit gitu. Wow. Tapi itu, kalau nggak salah, biasanya kita pakai 80 jam tatap muka, itu udah include ada praktek, ada pematerian, terus sisa jamnya itu kita jadikan tugas, jadi nggak serta-merta 120 jam, tapi ya 80 jam juga banyak ya, itu biasanya seminggu sih.
0: Oh, dalam waktu seminggu berarti ya?
1: Iya, seminggu atau mungkin dua minggu biasanya. Soalnya kayak takut lupa materinya.
0: Oh iya juga, ya benar juga sih ya. Tapi kan kalau 120 jam ya lumayan juga. Berarti kan kebayangnya, wah itu tiap hari latihan mulu gitu kayaknya. Hampir pagi ketemu pagi latihan mulu. Apa gimana sih ceritanya?
1: Kalau dulu sih aku seminggu kayak dijeda sih 4 hari. Terus kita libur 2 hari, terus 3 hari, terus libur sehari. Ada simulasi, di akhir tuh ada simulasi tanggap darurat bencana. Nah, ini kayak relate banget sama topik kita hari ini. Itu ya kita, ini bener-bener kayak ada korbannya, kakak-kakaknya tuh acting jadi korban. Terus kita gimana sih evakuasi korbannya waktu awal. Terus gimana cara kita diriin Pusdatin, gimana cara kita assessment, mengulik data. Kayak ya seperti itulah. Dan itu kayak memorable banget dan kayak deg-degser karena kayak kakak-kakaknya acting jadi korban serius banget.
0: Aduh. Kayak menjiwai ya. Itu kayaknya bukan menjiwai deh, emang jiwanya begitu deh.
1: Emang jiwanya.
0: Tapi kalau yang berhubungan dengan kebencanaan nih terutama, apa aja yang dipelajarin selama pelatihannya berarti?
1: Kalau bencana ya sama ya. Itu ada sebenarnya ada VCAPRA, tapi kita nggak terlalu mendalami. Biasanya kita mendaliminya ke yang kayak posko, terus dapur umum. Aku pernah ikut lomba kemarin itu di posko, dan itu benar-benar benar-benar kayak terjadi bencana banget. Aku setiap kali selalu diteleponin kayak, "Kak, ini gimana ya? Kak, posko tolong ini itu." Nah, terus kalau di waktu pendidikan pelatihan dasar, aku pernah ada di divisi logistik. Situ juga cukup pusing ya, karena setiap divisi butuh barang. Kak, ini barangnya di mana? Ini di mana? Terus kita harus catat di kayak di kertas banyak banget, terus barang keluar, barang masuk, terus kendaraan keluar, kita pakai apa? Itu juga kayak dipikirin banget gitu loh.
0: Oke, kalau ada kayak pelatihan rutin gitu ada enggak sih, atau mungkin yang juga ngelibatin teman-teman yang di luar KSR tuh ada enggak sih so far?
1: Untuk saat ini latihan rutin, kalau latihan rutin diikuti oleh internal KSR UNES, tapi kita akan ada latihan umum yang terbuka secara umum di bulan Mei ini.
0: Okay.
1: Namanya Generasi Tanggap Bencana atau Gentana. Mungkin teman-teman boleh cek di Instagram kami @gentana.ksrunes. Di situ ada informasi pendaftaran lengkap, siapa tahu berminat ayo join.
0: Okay. Nah, ini kenapa harus ikutan nih buat yang terutama mungkin buat teman-teman yang apa namanya di luar KSR nih. Ini kenapa harus ikutan?
1: Karena ini adalah enggak untuk apa ya, bukan untuk kayak yang KSR-KSR aja atau yang mau jadi relawan-relawan aja, tapi ilmu yang ada di kegiatan Generasi Tanggap Bencana ini berguna banget untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada apa aja sih? Ada workshop siaga bencana, itu nanti kita kayak belajar tentang bencana-bencana apa sih yang ada di, yang apa ya, yang rawan terjadi di Indonesia, terus prakteknya seperti apa, lalu ada latihan umum. Nah, latihan umum ini nanti isinya ada pertolongan pertama, terus gimana kita untuk mengetahui gimana cara kita pertama kali ketika nemu korban, gak serta-merta kayak langsung telepon ambulans, tapi ada hal yang bisa kita lakukan dulu. Nah, lalu ada juga hal yang seru di acara ini adalah penanaman mangrove di Pantai Tirang.
0: Nah, ini kenapa sih? Tadi kan salah satunya adalah pertolongan pertama, tapi mostly sih sebenarnya kenapa orang itu harus tahu kenapa ketika ada bencana, ketika kita dalam kondisi darurat seperti tadi, kita harus tahu kayak pertolongan pertama dan segala macam. Ini kalau menurut kamu kenapa sih? Kayaknya anak muda harus ngerti nih kayak begini-begini.
1: Yes, betul banget. Karena first aid ini tuh bukan kayak yang buat dokter ataupun yang relawan yang mau-mau aja. Tapi ini adalah skill dasar manusia yang seharusnya dimiliki semua orang. Nah, kalau dalam istilah medis itu ada namanya golden hour atau golden time gitu kan. Nah, kalau ketemu korban pertama kali itu kan pasti orang-orang cenderung kayak, "Nih kak minum, nih kak minum." Nah, tapi sebenarnya nggak boleh itu, karena kan kita nggak tahu ada apakah ada sumbatan atau mungkin penumpukan cairan, atau nanti pasien bisa mual-mual, muntah ataupun sesak nafas kan. Nah, itu sebenarnya kayak hal dasar yang harus kita ketahui, tapi mungkin sangat jarang diabaikan ya.
0: Oke, benar-benar. Jadi kalau ada orang kecelakaan, ya jangan, "Mas, minum dulu, mas." "Oh, enggak minumnya, sakit ini, tolong dulu nih sakitnya nih. Jangan minum dulu nih, sakitnya dulu nih, tanganin." Harusnya kayak gitu ya. Tapi tapi ketika dalam kondisi bencana terjadi, apa yang mungkin hal pertama yang bisa dilakuin oleh anak muda ketika dalam kondisi bencana? Kalau menurut kamu apa nih, Vin?
1: Oke, kalau dalam hal bencana, yang pertama as Gen Z dan anak muda ya kak, itu ada tiga, yaitu aman, amati, dan aksi. Nah, yang aman ini pastikan diri kita itu aman dulu, kita nggak panik. Dan biasanya orang yang orang yang memiliki pengetahuan tentang dasar kebencanaan ini cenderung nggak panik saat ada bencana. Ya panik pasti ada, tapi terkontrol pastinya ya. Nah, yang pertama adalah aman, pastikan diri kita aman dulu, karena kalau kita langsung nolong orang nih, kita kan nggak tahu ya strateginya gimana, kita belum tahu bencana ini akan kemana-mana-mana. Nah, lalu yang kedua, amati. Nah, setelah diri kita aman, terus kita lihat situasinya seperti ini, A, B, C, D, ini seperti apa, kita langsung lakukan pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, yang sekiranya kita mampu. Kalau kita nggak mampu, jangan, karena takutnya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga, aksi. Setelah melakukan pertolongan pertama atau sela-sela itu, kita bisa kita harus segera menghubungi nomor darurat. Biasanya nomor, kalau misalnya ada kebakaran ya hubungi pemadam kebakaran, terus BPBD atau polisi, atau mungkin yang paling terdekat dengan KSR, silahkan hubungi PMI kota masing-masing.
0: Nah, itu bisa dilakuin ya. Mudah-mudahan anak muda juga lebih aware juga apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, nggak yang bingung harus ngapain ya. At least nyelamatin diri sendiri ya sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Itu dia, makanya jangan sampai bingung ketika ada apa-apa. Ya, jangan tadi kayak orang kecelakaan, "Mas, minum dulu, Mas." Jangan. Kalau misalnya ada orang kebruan watu ya, Cuk. "Mas, minum dulu." Jangan dulu. Ya, atau langsung diangkat ya, jangan ya, harus tahu juga ilmunya. Jadi ya salah satunya ya kayak Vina ya ini, join di KSR, tahu ilmunya cara nyenanganinnya gimana gitu ya.
1: Yes, betul banget.
0: Oke, okay, Vin, thank you banget Vin pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama kita. Mudah-mudahan jadi insight juga buat teman Pro 2 yang mungkin belum tahu nih gimana kalau misalnya ada bencana harus ngapain. Jadi lebih tahu juga ya. Semoga lebih banyak aware juga ya, Vin ya.
1: Iya, yes, kita harus saling aware sekitar juga sih, Kak.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi, Vina ya. Udah ngobrol-ngobrol, kita ketemu next time. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, makasih.
0: Sama-sama, dan abis ini aku masih lanjut nemenin kamu di Prodo Hitlist. Siapin requestan kamu ya. Yang jelas buat biar mood kamu makin oke, biar mood kamu makin oke lagi, biar lebih bagus lagi moodnya. Pantengin aja abis ini Prodo Hitlist, siapin requestan kamu, aku puterin kalau ada ya. Keep on station terus ya, karena aku masih lanjut. Dengerin terus Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman Prodo.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, upaya deteksi dini terhadap potensi kekerasan di lingkungan pondok pesantren diperkuat menyusul kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah kini memperketat pengawasan terhadap lebih dari 5.000 pondok pesantren di wilayahnya guna mencegah kasus serupa terulang. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Mofatur Ronji, mengatakan penguatan pengawasan dilakukan melalui pembentukan Satgas P2KP atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Penguatan pengawasan dinilai menjadi tantangan tersendiri karena jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah yang sangat besar. Selain pembentukan Satgas, pengawasan juga dilakukan melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan pengawas pendidikan keagamaan. Info Pro 2. Satu unit truk box berwarna oranye bernomor polisi AE8434BA terguling di area bak penampungan bahan bakar SPBU Silayur Kecamatan Ngalian Kota Semarang pagi tadi. Insiden yang terjadi sekitar pukul 4:30 pagi ini mengakibatkan kerusakan pada fasilitas pengisian bahan bakar meski tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Petugas dari kepolisian dan dinas perhubungan segera diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan proses evakuasi muatan yang tumpah dari box truk. Berdasarkan rekaman dari kamera pengawas atau CCTV, truk bermuatan sendal tersebut terlihat melaju dari arah atas sebelum akhirnya masuk ke area SPBU dan terbalik di lokasi penampungan minyak. Pihak manajemen akhirnya memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas pelayanan bahan bakar hingga proses evakuasi dan perbaikan pasca kecelakaan selesai dilakukan. Info Pro 2. Informasi terakhir Teman Pro 2, dua pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso dan Andoni Iraola diklaim masuk sebagai calon pelatih Chelsea pada musim depan. Manajemen Chelsea ingin menunjuk pelatih yang lebih berpengalaman untuk memimpin tim. Pencarian pelatih berpengalaman ini dilakukan setelah penunjukan sebelumnya yang tergolong pelatih muda. Xabi sendiri dalam kondisi menganggur setelah didepak dari kursi pelatih Real Madrid sejak Januari, sementara Iraola yang kini masih menjabat manajer Bournemouth sudah menyatakan akan meninggalkan tim tersebut di akhir musim. The Blues masih dalam pencarian pelatih baru setelah memecat Liam Rose Senior pada April lalu. Pemecatan dilakukan belum genap 4 bulan setelah pelatih Inggris itu menukangi tim.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, Farisma Griza nemenin kamu. Kayaknya masih seneng ya di kursi ini ya. Kayak gak lepas, kayak ada lemnya gitu. Masih nemenin kamu aja nih ya. Kalau sekarang di Pro 2 Hitlist, buat kamu yang pengen request playlist favorit kamu, pengen request lagu favorit kamu, boleh. Caranya gampang, langsung deh Instagramnya Pro 2 di @pro2smg bisa. Atau kamu juga bisa lewat WhatsApp di 081-565-10953. Atau juga kamu bisa request lewat aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro 2 Semarang. Kalau belum punya aplikasinya, download sekarang juga di Play Store ataupun App Store sekarang juga. Yang tadi mungkin lagu favoritnya belum ada di Sate Lilit, let's go vote sekarang. Ya kok vote sekarang sih? Request. Request sekarang juga biar di hari Rabu pagi menuju siang ini happy. Apalagi besok kan udah mau long weekend tuh. Request sekarang juga ya, langsung aja kasih tau playlist favorit kamu sekarang juga.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza, dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ini beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ciri khas dari dimsum mentai bakar tuh dari bakarnya itu atau gimana, Kak Gani?
2: Kalau ciri khasnya, pertama saus mentainya kita bikin sendiri.
1: Dari sausnya.
2: Dari sausnya bikin sendiri. Terus cara torsnya juga beda. Kebanyakan mentai itu kan dia mentainya sampai udah nutupin semua dimsum. Ya. Jadi yang dibakar tuh kenanya mentai aja. Kalau punya kita itu mentainya dibakar, kulitnya juga dibikin sedikit crispy. Jadi ada aroma smoky-nya, Kak.
3: Dari bentuknya juga beda, Kak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Bro 2 Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Bro 2. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu. Biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Pro 2 Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

0: Podcast untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
1: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
1: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
1: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu nggak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadikan pendapatanmu halal tuh, San.
3: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Teman santai kamu yang siap pastinya nemenin kamu, nemenin siang kamu sambil ngobrolin ide usaha yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata cuannya luar biasa. Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Ya semoga sehat, semoga semangat, dan semoga juga isi rekening kamu pelan-pelan ikut membaik juga. Ya gimana lagi, gaji zaman sekarang cuma bertahan 10 hari doang biasanya ya. Nah kalau biasanya kita ngobrol soal makanan atau minuman aja, siang ini kita bakal bahas usaha yang mungkin sering banget kita lihat tapi jarang kita sadarin ini ada peluang usahanya. Ya ini kita bakal ngobrol soal dunia jahit menjahit dan profesional. Mulai dari jahit baju custom, terus seragam juga, jilbab, spray, sampai pesanan yang modelnya itu bisa request sendiri. Dan sekarang tuh ya makin orang tuh makin suka yang personal-personal gitu. Pengen ukurannya yang pas, modelnya tuh sesuai selera, dan hasilnya tuh beda dari yang lainnya. Makanya nih, usaha jahit kayak gini tetap dicari, bahkan makin berkembang juga nih di zaman sekarang. Padahal ya kalau dipikir-pikir, yang dijual itu bukan cuma kain sama benang aja, tapi juga ketelitiannya, kreativitasnya, dan juga kepercayaan pelanggannya. Nah, siang ini kita juga bakal ngobrol langsung barengan sama pelaku usaha jahit ini, yang bakal cerita soal perjalanan usahanya, tantangan yang dihadapin apa aja biasanya nih dalam usaha perjahitan gini nih, sampai tips buat kamu yang pengen mulai usaha dari rumah. Oke, jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, masih bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Kalau tadi aku udah bilang ya, aku bakal ngobrol soal peluang usaha di dunia jahit dan fashion. Ini waktunya kita kenalan langsung sama pelaku usahanya. Ini di balik jahitan yang rapi dan hasil baju yang keren itu ternyata ada proses panjang, ketelitian juga, dan cerita perjuangan juga. Nah, siang ini udah ada bareng aku Ibu Puristika. Jadi Ibu Puristika ini pelaku usaha jahit fashion yang nerima berbagai macam pesanan custom, bisa semuanya. Nah, langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Bu. Boleh dong langsung aja diceritain sedikit tentang usaha jahit Ibu Puristika ini. Habis itu juga selain jahit baju, biasanya pelanggan tuh paling sering request apa aja sih? Seragam, jilbab, spray, atau mungkin ada model custom tertentu yang lagi banyak dicari nih?
1: Pada soal produk, yang paling sering selain jahit baju, biasanya adalah jahit mukena. Terutama untuk mukena Pondok Pesantren Guntur Putri dan Pondok Pesantren Aisyah Islamic Boarding School. Karena kebetulan dulu putri saya mondok di Gontor, jadi mukena saya tuh jadi favorit anak Gontor. Dan selanjutnya mukena juga dipesan dari oleh jamaah haji, para jamaah haji. Saya biasanya mukena untuk oleh-oleh, untuk ke oleh-oleh haji gitu.
0: Nah Bu, sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
0: Terus kalau ngomongin usaha jahit nih Bu Puristika, masih banyak orang tuh mikir kalau usaha ini tuh kayak ribet, sama modalnya tuh harus gede. Padahal tuh kenyataannya gimana sih Bu sebenarnya?
1: Ya memang banyak orang sih yang mikir kalau jahit itu ribet, butuh modal besar. Padahal sebenarnya tidak ya. Kalau untuk jahit itu modalnya nggak besar. Yang modal yang paling utama itu apa sih, nekat, keinginan yang kuat. Jadi kalau untuk modal saya rasa tidak besar. Mesin jahit itu banyak yang saya kan, tidak harus baru kok, bisa memulai dengan modal yang sangat-sangat minim, dengan mesin jahit second misalnya. Dan alat-alat jahit juga tidak terlalu mahal sih menurut saya.
0: Dan yang terakhir nih sebelum break ya Bu, kalau soal harga, ini gimana caranya itu biar hasil jahitan itu tetap bagus, tetap terjangkau juga buat pelanggan, tapi usaha tetap bisa jalan dan untung terus nih Bu, gimana caranya?
1: Kalau soal harga supaya tetap terjangkau tapi usaha tetap untung, nah di sini diperlukan kejelian melihat pasar. Nah kita harus tahu pasar kita di mana, siapa gitu kan. Kalau misalnya pasar kita ini pasar yang kelas menengah, ya kita sesuaikan produk kita yang kelas menengah juga. Kalau misalnya pasar kita ini yang jahit ini kok kelas bawah, ya kita sesuaikan juga harganya, diturunkan gitu. Kalau soal keuntungan itu bisa subsidi silang gitu. Kalau untuk yang kelas bawah itu nggak apa-apa lah, kita ambil untung sedikit saja, kasihan. Yang penting dia terus konsisten ke kita. Kalau kita mau cari untung, kita ambilnya di pasar menengah ke atas gitu.
0: Wah, ternyata usaha jahit gak cuma soal mesin sama kain aja ya teman-teman berdua, tapi juga soal kreativitas, ketelitian, dan gimana nih cara kita memahamin kebutuhan pelanggan kita nantinya. Ya, jangan kemana-mana, soalnya habis ini masih lanjut lagi, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Nomor 2, pernah gak sih kamu lagi hektik-hektiknya nih, sebel karena internetnya tuh lemot? Tenang, ada Oksigen ID jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa nikmatin internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Gimana, menarik bukan? Yuk, WhatsApp langsung ke 087-750-30112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

cuma Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan.

berdua mau ngomongin tentang semangat inklusi Indonesia. Jadi Menko PM Muhaimin Iskandar baru aja nih nyatain dukungannya terhadap Special Olympic Indonesia atau SOINA ya, dalam memperjuangkan hak-hak atlet penyandang disabilitas intelektual kita. Wow, keren banget. Makin gede aja ya supportnya ke teman-teman disabilitas. Jadi beliau tuh salut banget sama gerakan sukarelawan di SOINA yang dinilai luar biasa dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan gak beda-bedain. Ternyata dari PBB juga udah nunjukin nih, ada sekitar 5,4 juta jiwa penyandang tunanetra di Indonesia. Angkanya gak sedikit ya teman-teman berdua. Karena Ketua SOINA ini juga sempat bilang kalau sayangnya stigma negatif di masyarakat Indonesia ini masih ada ya terhadap tunagranita ini. Padahal mereka punya talenta yang keren-keren banget sama Pradua. Kalau misalnya dikasih panggung, wah ini mah mereka bakal ngasihin karya yang bagus-bagus ya, pastinya luar biasa juga ya pastinya. Bukan cuma karena kasihan, tapi memang karena mereka itu berbakat. Contoh nyatanya nih ada Anastasia Eresian, seorang atlet dance sport. Apakah kamu juga pernah tahu nih gabungan dari olahraga dan dance ini? Aku juga baru dengar ini sih, aku baru baca ini dan ternyata ada loh di Indonesia loh yang udah pernah membawa pulang juga nih medali perunggu dari Italia tahun lalu. Nah, Anastasia ini sekarang lagi semangat banget nih buat persiapan pekan Special Olympic atau PESONAS yang bakal digelar di Kupang Oktober 2026 nanti. Ajang ini bakal jadi hal yang penting banget ya dan buat pintu masuk nih buat mereka menuju World Summer Games di Chile tahun 2027 besok.

0: Nan, Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Ih, tumben mampir, kenapa sih?
0: Itu tuh, teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye-bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika? Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor
0: ya kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya Andika ya. Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius.
1: Betul.
0: Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja, kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Mm-mm, setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cimol sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu. Memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik.
1: Betul.
0: Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus.
0: Amin.
1: Ya kan? Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga.
0: Amin.
1: Gitu. Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Ya kan? Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100.000 misalkan, yeah. Beli baju kerja baru under 100.000 kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya, iya, iya, benar-benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk.
1: Mm-mm.
0: Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Yeah. Nantilah ditabung-tabung-tabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya, nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya, ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul, Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu, ya.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu.
0: Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: Amin.
0: Kamu.
1: Amin. Dan dah, jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Pro 2 kemarin ada langsung lapor ke aku kalau FC Barcelona resmi ngunci gelar La Liga ke-29 musim 2025-2026 setelah menang 2-0 ya di Laga El Clasico ngelawan Real Madrid. Wah, tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu kayaknya ya. Yeah. Oke, okay. Seneng banget ya Pro 2 ya. Setia banget nih, tahu banget kalau misalnya aku tuh siarannya tuh jam segini tuh olahraga ya biasanya ya. Oke, kembali lagi nih ke Spotify Camp Nou. Mereka tuh spesial banget ya karena diraih di musim ini gitu. Serunya lagi nih, puluhan ribu fans itu kejalanan semuanya mulai dari kawasan Camp Nou sampai ke Pasik de Gracia buat ikut parade bus terbuka bareng sama main. Seru deh. Tapi kok penasaran deh kalau misalnya di sana nih juga bakal macet gak ya? Aduh, kepikiran aja nih aku. Tapi ada yang spesial juga. Pemain yang baru 18 tahun ini benar-benar tampil berani banget ya, sama PD mampus nih di atas bus nih. Si ada Yamal yang kedapatan bawa kaos bertulisan "Thanks God I'm not a Madridista" yang langsung bikin panas suasana rivalitas. Apalagi ditambah sama captionnya di sosial media "Talk is cheap" di postingannya. Kayaknya nyindir Jude Bellingham ya. Lucu banget sama sindir-sindiran kayak gitu. Ada yang mencuri perhatian aku juga kalau Barca kan pakai kaos baru ya, hasil sama collab Olivia Rodrigo nih. Tulisannya OR, olahraga. Enggak, Olivia Rodrigo ya pastinya ya. Itu tuh mereka parade sambil mutir God for you enggak ya? Harusnya kan God for you.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Kau bisa nih coba lari malam ini sama komunitas Semarang Runners. Nah, jadi kamu bisa nih kan ngeganti aktivitas ataupun olahraga kamu kalau nggak bisa di pagi sama sore karena lagi berpuasa, apalagi siang-siangnya kan. Kau bisa cobain olahraga malam. Nah, ini biar olahraga kamu makin seru ya. Ikut aja sama Semarang Runners nomor 2. Ini tuh komunitas yang mewadahi orang-orang yang mau berolahraga malam dengan berlari mengelilingi kota Semarang. Ya. Nah, jadi komunitas ini fokus sama olahraga lari yang dilakukan pada malam hari. Nanti kalau bisa nih ikutin jadwal mereka lari, yakni di Playan Selasa Bengi, ya kan? Terus juga Playan di Kamis Bengi dan juga Playan di Minggu Sore. Nah, Semarang di sini adalah komunitas lari pertama loh di kota Semarang sebelum memecah menjadi banyak komunitas lari lainnya. Komunitas ini itu resmi didirikan pada 11 September tahun 2013 nih. Sekarang jumlah anggotanya udah ratusan. Wah, tapi sayangnya nggak semua anggota aktif sih. Beberapa ada yang udah nggak intens latihan, sampai hanya nyisain sekitar 40 orang aja loh tiap kegiatan. Tapi kan 40 orang banyak ya? Banyak dong. Mereka ini juga berasal dari berbagai kalangan. Ada dari pekerja, berbagai profesi, mahasiswa, sampai ada juga siswa SD. Wah, jadi tuh tiap menempuh jarak lari tuh, mereka minimal terukur ya sepanjang 5 km sampai 10 kilo loh. Wow, rute pada setiap pertemuan pun beda-beda nih. Selasa malam itu biasanya lari rute Grapari, Sriwijaya, Mataram, Mamat Yani, Simpang 5, Grapari, ya kan? Nah, di hari Kamis dan Minggu itu rutenya bisa berubah-ubah tanpa perdua, yang pasti punya jarak 5 sampai 10 km. Nah, buat kamu nih yang suka olahraga lari, Semarang sini bisa loh jadi pilihan kamu, ya kan? Khususnya buat yang mau olahraga di malam hari.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya, udah jam 2 aja nih. Semakin panas nih Semarang, semakin sumuk ya. Kamu masih semangat kan? Atau udah mulai 5 watt nih matanya nih? Aduh, udah. Jangan lupa ya, langsung memesan kopi kamu itu ya. Langsung aja nih kamu ke coffee shop terdekat. Atau bisa juga nih, kamu order juga buat kamu minum ya di jam segini ya. Rasanya emang udah pengen cepet-cepet pulang, terus istirahat gitu, ngelepas lelah ya. Tapi ini kalau yang shift siang, biasanya nih jam segini baru otw nih. Pokoknya kamu yang di jalan hati-hati ya. Apalagi di luar nih cukup panas, jangan lupa ya pakai sunblock juga ya, biar kamu tuh gak gak yang kena sinar matahari langsung dan jadi sunburn gitu loh, teman Pro 2. Dan jangan lupa nih sambil dengerin aku yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya, biar jam rawan ini tuh gak kerasa berat banget gitu, tetap di santai siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tom Pro 2, kamu tahu dong ada film baru ya yang judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja yang tayang hari ini, tanggal 13 Mei 2026. Ini tuh punya pesan yang kuat banget ya, Tom Pro 2, bahwa beban keluarga seberat apapun akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama. Film ini menekanin pentingnya kebersamaan, penerimaan, dan memperbaiki hubungan di tengah luka, serta validasi emosi setiap manusia. Pentingnya kebersamaan ini bisa mendekatkan ya, bisa mendekatkan keluarga, diri juga sama pencipta gitu ya, mendekatkan sama keluarga itu biar masalahnya itu bisa dipikul bareng-bareng gitu. Ini juga memvalidasi perjalanan hidup, bilang kalau menegaskan setiap manusia itu punya perjalanan hidup masing-masing ya, dan cerita yang masing-masing juga. Jadi emosi yang dialami setiap orang itu adalah valid. Habis itu ini juga punya pesan kalau peluang buat memperbaiki diri itu ada banget. Memperbaiki hubungan dan berdamai sama keadaan yang ya udah kita laluin ya. Emang yang namanya hidup tuh kalau gak lika-liku ya gak hidup namanya. Kalau cuma lurus-lurus aja kamu gak dapat pelajaran deh dari situ. Perjuangan untuk memperbaiki diri juga nih, berdamai sama keadaan, penerimaan kasih sayang gitu ya, dicintai apa adanya, itu kan ngerasa fulfill banget ya, jadi diri sendiri gitu ya teman-teman berdua. Menghadapi hidup juga dengan jujur, ini disajiin secara realistis yang mencerminkan bahwa walaupun hidup tuh penuh beban, kita harus ngadepin ini ya, walaupun ada nangis-nangisnya dikit gitu, kita tetap tertawa gitu bersama dan keluarga ya pastinya. Nah film ini memang disutradarai sama Bai Muang nih, yang proses kreatifnya juga keren banget dengan improvisasi ya. Jadi memang pendekatan itu lebih emosional karena gak banyak yang ngelihat skrip saat pembuatan, dan banyak juga yang satu kali take gitu. Drama keluarga ini sangat relevan dengan situasi banyak keluarga Indonesia saat ini. Jadi kamu jangan sampai kelewatan buat gak nonton film ini ya.

Halo, saya Dedy Bahtiariawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Nomor 2 girl group di Indonesia tuh masih ada tahu, walau enggak semasif dulu ya, dan lebih kayak karaokean gitu loh bareng sama teman-teman. But itu tuh malah jadi apa ya, masuk banget ke pendengarnya. Girl group yang namanya Nona di Indonesia. Siapa sih yang enggak tahu Nona ya? Lagunya kece-kece banget, bajunya juga aduh gemes banget ya, skena kalau orang sekarang bilang gitu. Genrenya tuh pop dan hip hop gitu, yang rap-rap gitu loh. Dengan gaya nyentrik dan kece abis ini, mereka tuh baru aja sukses mencuri perhatian publik internasional. Sekali lagi internasional ya, karena tampil di kanal musik legendaris Jepang, yaitu First Take. Buat kamu nih yang belum tahu nih, kanal ini tuh terkenal banget sama konsepnya yang raw gitu loh. Cuman sekali rekam terus tanpa editing sama sekali. Jadi ini benar-benar kayak membuktikan gitu kalau vokalnya mereka tuh emang kualitasnya juara banget. Ada Baila, Christy, Esther, dan Shavani yang ngebawain lagu debutnya mereka yang pertama, judulnya Shoot. Ini single yang mereka pertama gitu ya, yang aduh aku lupa mau agak nyanyiin gitu, kayak jangan ya, sepertinya suara saya mending suaranya mereka deh ya. Banyak banget nih penonton yang mengapresiasi, termasuk Jepang sendiri. Apalagi pas awal video mereka tuh menyapa menggunakan bahasa Jepang, gemes banget ya, dan langsung bikin aduh jatuh cinta deh nih. Fanfestnya juga makin seneng gitu ya. Gak heran sih kalau Nona yang barusan debut Mei tahun lalu ini memang disebut sebagai salah satu girl group dengan vokal yang paling solid saat ini. Aduh inget seneng deh ngeliat musisi Indonesia diperhitungkan di kancah internasional ya. Menurut kamu nih selain Nona ada siapa lagi ya yang bakalan ke First Take?

0: Rudoy, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jagang lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, umumnya berawan berpotensi hujan ringan di wilayah selatan Semarang bagian selatan. Kemudian angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang terutama di wilayah pegunungan tengah. Saat ini terpantau hujan ringan hingga sedang di wilayah Kendal, kemudian Temanggung, Pekalongan, dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Oke, kalau melihat perjuangan Kartini dulu nih yang juga memperjuangkan akses pendidikan Kak Ervina. Nah, menurut Kak Ervina sendiri sebagai perempuan ya, apakah di saat ini perempuan tuh juga punya benar-benar kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan gitu?
2: Kalau kita lihat sudah lebih baik ya Kak dari zaman Kartini dulu. Kalau mungkin zaman dulu tuh susah banget untuk seorang perempuan itu untuk sekolah di bangku SD, SMP, apalagi SMA itu jarang sekali. Saya juga dengar dari nenek saya waktu itu, beliau satu-satunya yang melanjutkan SMA di keluarganya, perempuan satu-satunya di keluarganya yang melanjutkan SMA begitu. Jadi itu sangat sulit. Tapi kalau zaman sekarang kan kita bahkan perempuan bisa sampai S3, bisa sampai bahkan ada yang jadi pemimpin dunia ya, dulu Bu Megawati presiden kita gitu. Kemudian juga banyak yang menjadi profesor. Saya rasa sekarang untuk aksesnya sudah sangat-sangat jauh lebih baik daripada zaman Kartini. Namun tetap kesempatan yang sudah ada itu mau kita ambil atau tidak, itu sih tanyaannya untuk sekarang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Produa, soalnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wella Rana, di Info Produa. Nama Indri Wahyuni menjadi sorotan usai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat. Indri Wahyuni merupakan salah satu juri pada lomba yang akhirnya viral tersebut. Insiden bermula ketika jawaban tim SMN 1 Pontianak dinilai salah oleh Dewan Juri. Namun jawaban yang sama justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh regu lain. Indri akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagramnya yang juga mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal MPR terkait Lomba Cerdas Cermat tersebut yang tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. Info Produa. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang, Adi Setiawan, akan menghadiri Global Water Summit 2026 di Madrid Marriott Auditorium Spanyol pada 18-20 Mei 2026. Kehadirannya di Komite PDAM Semarang memperkuat transformasi layanan air minum, memperluas jaringan kerjasama internasional, serta mendorong inovasi pengelolaan air perkotaan yang berkelanjutan. Global Water Summit merupakan salah satu forum strategi sektor air dunia yang mempertemukan para pemimpin utilitas air, investor infrastruktur, penyedia teknologi, lembaga pembangunan, serta pengambilan kebijakan dari berbagai negara. Info Produa. Info terakhir teman Produa, Dinas Kepemuda dan Olahraga atau Dispora Jawa Tengah berkomitmen mendukung Seksi Wartawan Olahraga atau PWI Jateng guna menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Pewarnas 15 di Lampung pada pekan kedua April 2027 mendatang. Penegasan itu disampaikan kepada Kepala Diaspora Jateng Arya Chandra Destianto saat menerima audiensi pengurusan SIWO PWI di kantornya pada Selasa 12 Mei 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Produa yang dipersembahkan oleh Produa FM.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: 95,3 FM Pro 2 RRS Mantauan terbaik kamu. Masih sama Mela ya di sore ceria hari Rabu ini. Aku bakal nemenin kamu tapi cuman sampai jam 6 aja ya. Teman Pro 2 yang barusan banget nih gabung buat dengerin Pro 2 Semarang, tenang aja. Ya walaupun santai siangnya udah kelewat nih, tapi ada sore ceria yang nemenin kamu di penghujung jam pulang kantor kamu ya. Aku juga bakal nemenin kamu nih di macetnya Semarang mungkin ya, ngelaluin saset-sasetnya gitu. Pokoknya sekarang tarik nafas dulu, lalu hembusin pelahan nih. Biar makin rileks, biar cepat kelar juga ya kerjaan kamu ya. Bentar lagi udah jam 5 nih. Berarti berapa 2 jam lagi lah ya. Aku masih punya banyak banget lagu seru banget nih dan informasi yang seru pastinya ya, tetap di sore ceria.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Tom Brodo, kamu tau gak kalau Pemprov Jateng baru aja nyalurin tali kasih atau bisyaroh sebagai bentuk apresiasi nyata buat para santri yang berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Keren. Jadi selain kamu nih pinter Al-Quran, kamu juga mendapatkan apresiasi ya dari Jawa Tengah nih, pemerintah provinsi loh Tom Brodo, keren banget ya. Penyerahan ini adalah bentuk uang ya sebesar 1 juta per santri yang dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin di Pondok Pesantren Darul Quran Krandon Kudus Senin kemarin. Menariknya program itu ternyata gak cuma mandang asal daerah santrinya aja nih. Asalkan mereka menempuhnya di pendidikan dan katam hafalannya tuh di Jawa Tengah, mereka bakal mendapatkan uang tersebut ya. Gus Yasin berpesan kalau kataman ini bukan akhir, tapi adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjaga hafalan Al-Qurannya. Beliau juga berharap apresiasi ini bisa terus bikin santri itu termotivasi ya, dan tetap dekat sama Al-Quran. Sebagai informasi nih, tahun pro 2, sepanjang tahun 2025 tahun lalu, udah lebih dari 1000 santri yang menerima manfaat dari program ini. Aduh, benar-benar luar biasa ya. Ini tuh adalah bentuk apresiasi kerja keras dan kedisiplinan para penghafal kitab suci di wilayah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

setengah 4 lebih 10, jam 15.40 ya sekarang. Aduh, ini sih bentar lagi udah banyak yang pulang ya. Menurut aku sih pulang kerja hari ini tuh udah memasuki weekend. Karena kan besok tanggal merah, habis itu Jumatnya juga, Sabtu Minggu libur. Aduh, seneng banget deh. Udah kepikiran belum sih kayak aku bakal kemana dan bakal ngapain aja nih di long weekend ini ya. Tamrodo, kalau misalnya kamu nih pengen banget jalan-jalan, apalagi pakai kereta api, tenang saja. Karena KAI resmi mengoptimalkan kapasitas angkutnya menjelang long weekend, libur kenaikan Isa Al-Masih pada 14-17 Mei 2026 besok. Wih, ini mah bisa banget nih kamu membawa rombongan-rombongan kamu ya, keluarga, teman, semuanya lah pokoknya. Jangan dibawa satu RT ya, nggak muat nanti. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif bilang kalau mereka tuh bakal mengoperasikan 33 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dengan total hampir 17.000 tempat duduk. Nggak cuman itu, kamu juga yang rencana jalan-jalan ke Tegal nih, ada juga KA Kaligung Fakultif Tambahan yang siap nganterin kamu dari Semarang Poncol ke Tegal. Jadi kalau mau ke Tegal besok tanggal 14 Mei sampai tanggal 17 itu ya, liburnya cuma itu aja, gak usah nambah-nambah ya, gak usah tiba-tiba cuti. Aduh, panjang banget ya jadinya ya. Itu kamu bisa banget nih pakai kereta api lewat Poncol ya. Burannya kamu cek aplikasi pemesanan tiketnya sekarang, kamu pakai apapun, platform apapun, pasti ada di situ.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang. Dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya, godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Halo, layanan pengaduan bumi, ada yang bisa dibantu?
1: Mas, tolong dong. Bos saya kok tiba-tiba baik banget ya? Dia nggak marah-marah, malah ngasih saya bonus. Apa ini tanda-tanda kiamat ya, Mas?
0: Coba cek kalender, Pak. Hari ini hari apa?
1: Hari Kamis sih, Mas.
0: Maksud saya, hari besar apa, Pak?
1: Oh, hari kenaikan Yesus Kristus, Mas.
0: Nah, itu dia, Pak. Mungkin bos Bapak sadar kalau mau naik ke tempat yang lebih baik, nilai kemanusiaannya di bumi harus di-upgrade dulu, seperti apa yang diajarkan Yesus Kristus.
1: Emang iya?
0: Betul, Pak. Mari kita naikkan juga level kebaikan dan kemanusiaan bagi sesama.
1: Oh, kalau gitu saya mau minta naik gaji sekalian.
0: Lah kok ngelunjak, Pak?

Sempro 2 BPJS Ketenagakerjaan nih lagi ngadain program diskon iuran 50%. Jadi gak cuma di mall-mall doang, tapi BPJS juga ya. Ini tuh berlaku sampai Desember 2026. Program ini emang dikhususin buat para pekerja informal atau yang bukan penerima upah BPU, seperti pedagang, influencer, terus freelancer lainnya, sampai pemilik usaha kreatif kayak kita-kita gini. Jadi selama periode April sampai Desember 2026, kamu cuma perlu bayar iuran Rp8.400 aja per bulan buat dapetin perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Wah, itu mah lumayan ya. Gak sebanyak sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan sekitar 16-17 ribu gitu ya. Ya kalau kayak gitu buat jajan cilok lah lumayan ya. Ini cuman kayak buat jajan cilok aja loh, 8.400 rupiah ini. Kamu tuh bisa dapat manfaat perawatan medis tanpa batas biaya nih kalau terjadi kecelakaan kerja, sampai beasiswa buat anak kamu, buat kamu nih yang ada di wilayah Ungaran sekitarnya. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ungaran juga ngingetin kamu kalau perlindungan ini juga penting banget nih, biar kita bisa kerja dengan tenang dan keluarga juga gak was-was. Pendaftarannya gampang pol pokoknya ya, bisa lewat aplikasi JMO atau kamu mampir aja deh ke minimarket terdekat buat daftar. Bener-bener kesempatan yang oke banget, gak asing, gak boleh dilewatkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau Rodo nyadar gak sih kalau cara kita ngobrol tuh udah berubah drastis? Sekarang ada istilahnya digital body language. Kalau dulu tuh kita dinilai orang dari jabat tangan ya, atau papasan gitu ya. Gimana gestur tubuhnya, gimana cara dia menatap. Sekarang kita juga dinilai dari cara balas chat. Aduh, itu sih memang jadi polemik ya. Pakai titik 1 atau titik 3 tuh maknanya udah beda banget. Pakai koma atau enggak tuh udah beda banget. Apalagi yang Gen Z nih ya, ada banget istilah-istilah yang bermunculan gitu ya. Nah sore ini aku gak sendiri ya, nanti akan bakal ada narasumber ya yang bahas gimana sih cara komunikasi yang beneran nyampe gitu dan masuk gitu ke kita, baik itu lewat sosial media, radio, televisi, dan semua platform nih, bahkan sampai branding diri sendiri. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Halo, saya Arnas Agung Andrar Asmara, Ketua KONI Kota Semarang. Kalau ingat-ingat Piala Dunia 2002 lalu, faktanya bahwa bola resmi Piala Dunia 2022 yang mereknya adalah Al Rihla itu diproduksi di Madiun loh, Jawa Timur. Dan itu menjadi kebanggaan sekaligus obrolan lucu di kalangan netizen Indonesia. Kalau masalah siapa ya yang waktu itu saya jagokan, tentunya saya jagokan Prancis, walaupun kalah melawan Argentina di adu penalti. Dan tahun ini saya menjagokan dua tim, satu Spanyol dan kuda hitam Jepang. Teman-teman semuanya, sekarang kita bisa mendengarkan update tentang Piala Dunia di RRI loh. Rajin-rajin kasih kita update-nya ya. Terima kasih, selamat mendengarkan.

Nah, masih di sore ceria bareng aku Wella ya. Dan tadi kita udah bahas dikit nih soal Chel. Sekarang aku mau bagiin satu info penting nomor 2. Tau gak kamu? Iya, Caile. 70% kesan pertama orang itu didapetin dari apa yang kita omongin. Omong ini, enggak cuman itu juga nih, tapi cara nyampeinnya juga gimana. Ini yang namanya communication strategy. Misal nih, kamu mau jualan barang ini, atau branding gitu ya, atau jualan ide di kantor, kamu juga bisa ngebungkus itu tuh pakai kunci ya, pakai pesan. Nah, bentar lagi nih aku bakal ngajak Nadira, mahasiswa film dan TV ya, dan Ima, sarjana komunikasi, buat ngebedah kenapa sih ada orang yang ngomongnya tuh dikit tapi didengerin, sementara ada juga nih yang banyak banget ngomongnya tapi ya udah lewat gitu aja gitu. Pokoknya kamu stay tune terus ya.

0: Sobat Umroh, udah saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Di studio udah ada Nadira dan juga Ima nih. Kebetulan banget nih kita bertiga nih sama-sama cewek Gen Z ya. Jadi harus ini obrolnya tuh daging banget. Dan kita bakal bahas nih gimana sih cara komunikasi biar gak cuman jadi angin lalu aja, tapi jadi branding sampai ke broadcasting juga pastinya ya. Oke deh, mungkin bisa disapa-sapa ya teman-temannya ya. Namanya teman Pro 2 nih, silakan.
1: Oke, teman Pro 2 ya.
2: Halo teman Pro 2, kenalin ya, aku Nadira. Dan ada sebelah, ada siapa di sebelah aku ini?
1: Ada Ima.
0: Yeay, aku
2: dikit ini ya, karena perbedaan banget ya, tapi nggak apa-apa.
0: Iya. Oke deh, mereka ini dong orang-orang yang biasanya ada di broadcasting ya, teman produen. Jadi kalau yang perbedaannya dan Nadira ini masih mahasiswa, sedangkan Ima itu sudah lulus ya. Oke, mungkin bisa dimention untuk universitasnya. Kalau Nadira dari mana nih?
2: Aku dari universitasnya Arhan. Kalau pendengar kenal Arhan ya, nih itu Universitas Dianuswantoro. Deket kok di Semarang, di Tugu Muda ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau main juga boleh banget ke Udinus aja.
0: Oke deh, kalau Ima nih lulusan mana nih?
1: Kalau Nadira tadi deket, kalau Ima agak jauh ya. Kita beda provinsi.
0: Aku di provinsi. Kalau boleh tahu nih, spill coba.
1: Ada namanya, ada di Tuban ya, Kabupaten Tuban. Uh-huh. Namanya Ronggolawe University.
0: Itu. Wih, itu.
1: Kamu... Ini keren-keren ya. Namanya aslinya kan Universitas Ronggolawe gitu. Sebenarnya kalau di situ basicnya itu pendidikan.
0: Okay.
1: Cuman ada buka prodi baru waktu itu, komunikasi. Kebetulan aku nyangkutnya di situ ya.
0: Oh, seru banget. Berarti angkatan pertama atau
1: enggak? Aku keempat.
0: Oh, tapi masih baru banget, masih sih baru. Ya, cuttingnya enggak banyak, jadi enggak serem sama aman.
1: Enggak.
0: Oke deh, aku mau tanya nih sama Ima sama Nadira nih, sebagai anak komunikasi nih di broadcasting gitu ya. Menurut kalian nih, apa sih tantangan terbesar tuh ya buat nyampein pesan yang gak langsung, misalnya lewat chat atau media lain gitu, pas ngobrol sama orang? Mungkin bisa dimulai dari Nadira dulu ya.
2: Oke, kalau dari aku, biasanya kalau kita ngobrol kayak gini ketemu langsung enak ya, kita bisa lihat ekspresinya langsung. Salah satu tantangannya itu kita tidak bisa melihat ekspresinya langsung. Jadi kan kita gak bisa ngelihat respon mereka tuh seperti apa gitu kan. Apakah respon mereka senyum, mereka ketawa gitu, gak bisa. Itu salah satunya sih menurut aku.
0: Oke deh, kalau menurut Ima sendiri gimana nih?
1: Jadi ekspresi udah kelihatannya intonasi. Ada bicaranya. Kadang kalau kita ngajak kemana misalnya, Nadira ke mall yuk, bilangnya iya, padahal maksudnya Nadira iya ayo kayak gitu. Cuman kalau cuman nggak dibaca yang iya, hanya panjang kan, jadi kayak iya ayo.
2: Iya, gitu ya. Apalagi kita Gen Z gitu kan, sering overthinking. Wah, ini responnya kok singkat banget gitu kan. Bener-bener, kita perlu respon-respon yang sesuai dengan yang kita pengen gitu kan. Itu salah satunya.
0: Dari tulisan chat yang A-nya 1 atau A-nya 5 tuh udah berbeda.
2: Beda, beda banget.
1: Tapi sekarang udah ketolong ada VN ya.
2: Iya, ada
1: itu
2: VN.
1: Udah mending lah kalau itu, kalau ekspresi juga ketolong ada
0: videonya. Video juga ya, iya. Video chat itu ya, yang bulat itu kan, yang biasanya ada di ibu-ibu arisan gitu.
1: Aku juga pakai.
2: Bisa ngobarin itu langsung ya.
0: Aduh, ya seru banget ya. Nadira kan masih mahasiswa ya, dan Ima udah sarjana nih. Aku mau nanya sama Nadira deh, apa sih teori yang ada di kampus nih yang bisa dibagiin dikit aja mungkin ya.
2: Oke, okay. Kalau dari aku teorinya sebenarnya aku mempelajari komunikasi dari SMK ya, karena kebetulan aku SMK juga broadcasting. Jadi banyak sekali mata pelajaran tentang komunikasi interpersonal dan juga audience analysis. Karena kita kalau ngomong harus menyesuaikan tipe audience kita. Kita nggak bisa ngomong kayak gini nih, santai banget gini ke orang tua, ke dosen, ke teman kerja, itu nggak bisa. Kita harus pilih, kita harus analisis siapa saja sih tipe orang yang bakal kita ajak ngomong. Itu salah satunya yang paling penting banget yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari.
0: Wih, keren. Kalau misalnya Ima nih kan udah kerja ya, berarti sekarang ya udah lulus ya. Ada gak sih teori kampus yang ternyata tuh kepake banget gitu?
1: Kalau teori, dalam teori saja itu banyak sekali sebenarnya. Okay. Tapi kalau yang untuk dipraktekannya adalah benar kata Nadira tadi, kita harus menyesuaikan tata bahasa kita kepada siapa kita bicara. Dan sederhananya, kita harus menyampaikan sesuatu itu sesederhana mungkin ya. Kadangkala kan orang itu mikirnya aku mau pakai bahasa yang keren gitu biar banyak orang gak tahu. Tapi sebenarnya jahat banget ya Nadira. Tahu gue nih sih. Tapi sebenarnya daripada komunikasi komunikasi kan tujuannya untuk memberitahukan sesuatu apa yang di pikiran kita. Itu namanya ada encoding decoding.
0: Oh, wow.
1: Kalau encoding itu apa yang kita pikirkan, kemudian kita sampaikan, dan kemudian decoding itu apa yang disampaikan dan kemudian diterjemahkan di otak kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi enggak harus pakai bahasa yang keren-keren gitu. Yang penting orang itu tahu apa yang mau kita sampaikan dan kita tahu apa yang disampaikan orang lain.
0: Sepakat sih.
2: Sepakat. Ya, pokoknya. Apalagi kalau buat orang tua ya, kita kan juga Gen Z, banyak nih bahasa-bahasa yang mungkin di luar pemikiran mereka ya. Nah, itu kita harus mengolahnya lagi biar mereka bisa lebih langsung memahami.
1: Iya, syududu, syalala ya.
0: Aduh, bener banget lagi. Aduh, apalagi kalau misalnya kayak gini kita siaran gini kan, orang bisa tahu ya kita tuh kayak gimana. Tapi anyway nih Tom Pro 2, kita lagi live TikTok. Jadi jangan lupa mampir ya buat tahu emang gimana sih ekspresinya Ima saat ngomong ini, gimana sih ekspresinya Nadira pas ngomong ini, apakah sesuai dengan apa yang mereka pelajari gitu ya. Jangan lupa mampir nih di Pro 2 FM Semarang SMG. Oke, aku mau nanya juga nih, gimana sih cara ngebangun persona? Karena kan persona sekarang penting banget ya. Gimana sih caranya tuh biar bisa bicaranya tuh memang sesuai sama apa yang kita, pribadian kita gitu, tapi pesannya juga tetap nyampe gitu. Mungkin bisa dari Ima dulu deh.
1: Oke. Tadi tentang gimana cara kita membangun persona ya. Sebenarnya kalau persona itu aku lebih memilih yang fleksibel. Aku tidak akan sama menjadi Ima yang di ini di dalam kelompok tersebut dan aku menjadi Ima yang lain di kelompok yang lain. Intinya menyesuaikan lah kayak gitu. Jadi enggak harus selalu kaku kayak gimana. Misalnya lagi kerja ya, yang dituntut untuk formal ya kita formal, kalau enggak ya enggak. Tapi balik lagi seperti yang aku sampaikan tadi, aku akan selalu menggunakan bahasa yang paling sederhana yang bisa dimengerti banyak orang gitu.
0: Wih, kalau dari Nadira nih gimana?
2: Kalau dari aku, biar orang tuh kenal gitu kan. Itu biasanya aku lebih ke memilih salah satu kalimat yang itu bisa menjadi ciri khas aku sendiri. Kalau aku lagi siaran, kalau aku lagi ngomong sama orang gitu kan, itu bisa jadi salah satu value juga ya, biar orang tuh ngerti yang kita omongin. Jadi kan kalau kita punya identitas, kita punya value sendiri, punya ciri khas gitu kan, orang tuh bakal langsung ngerti apa yang disampaikan. Jadi mereka gak bingung dengan apa yang kita sampaikan, walaupun kita menyampaikan dengan pesan yang banyak, pesan yang panjang. Kalau kita udah punya ciri khas, itu bisa membangun kita, bisa untuk dikenal, untuk orang lain mengerti apa yang kita paham, itu lebih mudah sih menurut aku.
0: Wah, setuju banget ya Tom Prodo. Ini tuh baru satu segmen aja udah seru banget ya.
2: Banget.
0: Kayaknya harus geser kita lah ke coffee shop mana gitu buat kelanjutin ini. Oke deh, kayak yang Ima bilang tadi nih tentang pikiran ya. Pokok kita bakal lanjut lagi nanti setelah lagu dari Perenggu satu lagi. Satu lagu ini ya, Pikiran yang Mata. Oke.
1: Cocok ya.
0: Oke, cocok banget nih pokoknya ya.

0: Oke, dibalik lagi nih sama Wela, Nadire, dan Ima. Kita masuk ke yang lebih serius ya, kayaknya ya. Nah, aku mau nanya deh, ini kan Gen Z ya kita ya, gimana ya?
1: Abis ya ini ya.
0: Abis ya. Nah, abis banget. Lalu mereka ini kan juga gak cuman jadi mahasiswa, pernah juga Ima kan udah lulus ya,
1: pernah jadi mahasiswa, jadi mahasiswa lagi ya,
0: amin tuh, ada keinginan untuk jadi mahasiswa lagi, keren. Ini kan banyak banget nih tipe-tipe komunikasi gitu ya, ada juga brand yang mengkomunikasikan dirinya tuh seasik mungkin tapi tetap masuk kemana-mana. Jadi takutnya tuh kalau misalnya komunikasinya tuh kayak Gen Z atau maksain buat Gen Z, itu kan jadi cringe ya, gimana sih caranya biar enggak gitu.
2: Oke, siapa dulu?
1: Siapa dulu nih ya?
0: Agak sulit ya. Mungkin dari Nadira dulu deh boleh.
1: Kalau brand sekarang apalagi kita ngelihat di media sosial banyak yang viral banget, mm-hmm. ya, banyak viral sedikit-sedikit juga orang-orang tuh bisa langsung meniru gitu. Mm-hmm. Nah, biasanya kalau dari brand sendiri kenapa komunikasinya bisa masuk ke Gen Z banget? Mm-hmm. Nah, itu karena mungkin mereka bisa menyesuaikan audiens mereka tuh siapa saja. Jadi, kalau misalnya mereka lagi pengen bikin konten atau bikin promosi, mm-hmm. yang audiensnya tuh mereka tuju ke Gen Z, mm-hmm. nah itu bisa sesuaiin dengan gaya mereka. Kembali lagi ya, kita bisa menyesuaikan audiensnya siapa saja.
0: Iya, benar banget. Kalau dari Ima nih gimana nih?
2: Kalau aku sejujurnya aku komunikasi tuh ambilnya lebih ke broadcast ya, bukan ke public relation. Uh-uh. Tapi jadi aku ngomongnya sebagai konsumen ya.
0: Oke, boleh banget loh.
2: Selama ini aku melihat ya, ini kan bisa menjadi insight juga.
0: Benar.
2: Kalau masalah kayak tadi takut cringe dan lain sebagainya, kita kan perlu tahu target marketnya, mm-hmm. dulu, barang apa nih. Mm-hmm. Jangan sampai nanti buat BMW misalnya, astagfirullah nggak boleh sebut maaf. Maksudnya kita mobil yang,
0: yang mewah gitu ya, mewah ya. Ya.
2: Nah itu target marketnya kan bukan anak remaja, mm-hmm. gitu ya. Bener. Kalau kita pikir secara umum aja maksudnya ya. Average kekayaan, yes, di bener. Masyarakat Indonesia. Nah, kayaknya itu juga nggak bisa kalau pakai yang alay-alay gitu, misal kecomania atau lain sebagainya.
0: Bener loh.
2: Tapi jadi perlu disesuaikan dengan target marketnya. Kalau misalnya tadi ngomongin tentang target marketnya yang Gen Z ya, mm-hmm. bisa mungkin ambil rekrut untuk orang, untuk brandingnya, untuk ambil iklannya, marketingnya begitu, ya harusnya dari Gen Z lebih oke. Cuman itu nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang nggak Gen Z tapi jiwanya masih Gen Z
0: bisa jadi ya, misalnya dia boomers gitu ya, kejauhan
2: sih.
1: Alpha itu lebih jauh ya.
0: Mungkin Alpha juga lumayan ya,
2: belum ada yang kerja jadi marketing deh.
0: Kayak masih SMA-SMP mungkin ya kalau Alpha ya. Oke deh, aku mau nanya sih sama Nadira sebagai mahasiswa nih, udah semester berapa nih, akhir berarti?
1: Mendekati semester akhir.
0: Iya, mendekati ya. Gimana sih cara riset yang paling simple nih buat tahu gimana sih kebutuhan dari audiens kita mungkin ya, karena kan broadcasting ya.
1: Oke, kembali lagi ya kita ke media sosial yang punya pengaruhnya, mm-hmm. besar banget sampai sekarang. Cara observasi aku sebagai mahasiswa, itu kan aku juga biasanya banyak tugas tuh yang disuruh riset tentang konten, tentang poster, tentang apapun yang ada di media sosial mengenai broadcasting dan perfilman yang pasti. Nah, cara observasi aku tuh biasanya lewat komentar dulu. Kita ngelihat ini komentarnya seperti apa gitu. Selanjutnya itu kita bisa ngelihat dari tren-tren yang ada, dari hashtag-hashtag yang ada. Itu bisa aku bisa observasi dan bisa menemukan sebenarnya yang aku cari itu apakah sesuai dengan targetnya atau enggak. Bisa dari komentar, dari apa yang mereka share juga paling banyak dari tren-tren itu juga bisa sih.
0: Wih, ini keren banget loh, ini bisa banget dicontek, mm-hmm. ya. Biar kamu tuh tahu sebenarnya kebutuhannya tuh kayak gimana, yeah. gitu ya. Nah, kalau dari Imas nih sebagai sarjana komunikasi ya, gimana sih cara nyeimbangin antara apa yang dipengennya kita sama apa yang dipengen sama audiens gitu, atau yang pengen didengar orang kan pengennya dengar apa yang mereka pengen dengar ya.
2: Nah, kurang juga sih sebenarnya. Kita harus memaksa menerima informasi walaupun itu nggak apa yang kita inginkan, yes. karena kan, tapi kita lihat juga sih di medsos sekarang kan banyak sekali pilihannya. Jadi benar, kita lihat di explore contohnya, ya. Kita pengennya lihat misalnya aku suka tentang warna pink gitu ya. Pasti di explore aku juga pink semua, algoritma ya namanya. Itu bisa dianalisis juga dari situ. Tapi kalau untuk nyeimbangin apa yang mau kita sampaikan sama apa yang ingin orang lain dengar, itu kita harus membuat bonding yang benar. Jangan sampai nanti aku cuman pengen nyampain ini aja gitu, aku gak mau dengar dari orang lain. Tapi aku juga gak bisa memaksa aku menyampaikan apa yang orang lain ingin dengar aja. Jadi sesuai kebenarannya aja sih menurutku.
0: Wah, ini juga luar biasa banget teman Pro 2. Kayak ini sekarang banyak banget ya yang terjadi di masyarakat kayak gini. Di teman-teman kita juga, relasinya kita gitu ya, baik di kampus juga, pekerjaan, dan juga teman-teman rumah mungkin ya, teman sekitar, teman nongkrong juga bisa ya. Nah, menurut kamu nih, gaya komunikasi tiap platform tuh beda-beda gak sih? Kayak misalnya kita sebutnya Instagram, TikTok, YouTube mungkin ya gitu. Kalau dari Ima sendiri gimana? Apakah berbeda atau harus gimana?
2: Menurutku beda banget, sesuai ya. Tiap audiens punya ciri khasnya masing-masing. Tiap medsos punya audiensnya masing-masing, gitu maksudku tadi. Cuman kalau kita lihat dari Instagram itu, kadang-kala satu konten yang diupload di Instagram sama diupload di TikTok, satu konten yang sama itu punya respon yang beda banget ya. Itu juga kan pasti kita udah sering lihat kayak gitu ya. Banyak kok sekarang yang upload misalnya di threads gitu. Aku upload ini di TikTok sama di Instagram, responnya beda banget. Jadi aku upload di sini aja deh kayak gitu. Udah banyak kan kontennya.
0: Benar, banyak banget. Dan ngebandingin jadinya tiap platformnya ya. Kalau dari Nadira sendiri gimana?
1: Kalau dari aku sendiri setuju sih, karena juga media sosial kan pasti beda banget ya cara mereka ngeresponnya. Apalagi kalau kita lihat TikTok sekarang, TikTok tuh lebih kebanyakan mereka menerima konten yang ringan, sederhana, lucu, itu paling mereka cari sih. Tapi kalau Instagram mereka lebih ke personal branding ya. Kalau sekarang ini lebih banyaknya masyarakat tuh menggunakan untuk personal branding, untuk kerja, untuk bisnis, itu paling banyak di Instagram. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu kan kebanyakan mereka cari-cari yang durasi panjang ya, durasi panjang seperti podcast gitu. Tapi yang paling beda lagi tuh sekarang di Facebook ya. Mungkin juga sekarang teman Pro 2 udah jarang yang main Facebook, tapi juga itu sangat mengaruhi banget sih. Apalagi kalau komen-komen dari Facebook masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, itu pasti beda banget kan.
2: Benar, punya respon saling menertawakan satu sama lain sih biasanya.
0: Setuju banget.
1: Kenapa lagi ya seperti itu ya?
0: Di Facebook juga udah kayak platform jualan ya. Nyari COD kosan ya. Nyari kosan juga nih kayaknya.
2: Kita kan gak bisa nge-judge ini ya, gak bisa nge-judge media sosial. Memang punya audiensnya masing-masing.
0: Betul banget nih. Kalau kita nih diibaratkan brand gitu, apa sih strategi komunikasi yang wajib banget kita punya nih biar orang tuh paham gitu sama value-nya kita? Mungkin bisa dari Nadira.
1: Kalau dari aku kembali lagi ya, untuk value itu kita bisa menciptakan dari ciri khas kita sendiri. Kita pengen dikenal orang tuh sebagai apa. Misal contohnya kalau kita ngobrolin soal konten ya, itu kan juga pasti banyak banget konten-konten tentang pendidikan, kesehatan, atau tentang olahraga, bisnis, dan itu kita bisa memilih salah satunya. Jadi orang tuh bisa kenal kita sebagai apa. Dan lebih mudah juga kalau pengen cari untuk mencari relasi atau pengen kerjasama, kolaborasi. Itu sih yang paling penting menurut aku.
0: Wih, keren banget.
1: Tapi gak menutup kemungkinan ya, kita bisa mengeksplor hal yang lain juga. Yang penting kita punya satu ciri khas agar kita bisa menaikkan value kita, kita bisa dikenal orang tuh lebih mudah juga.
0: Jadi kalau misalnya papasan kayak, oh kamu yang ini,
1: oh kamu yang ini, aku inget gitu. Ayo bener sama banget. Aku, kalau sama aku. Nah itu kan lebih mudah juga.
0: Bener ya. Nah kalau Ima nih, kan sekarang udah masuk dunia kerja nih. Apa sih skill komunikasi yang ternyata tuh mahal banget gitu, skillnya gitu ya, teorinya tuh mahal banget, dari prakteknya juga nyampe banget gitu ya, tapi gak diajarin pas kuliah gitu?
2: Gak diajarin pas kuliah, ya tentu aja praktek. Tapi kalau ngomongin soal yang paling penting, yang berguna banget saat ini ya, yang sebenarnya itu sepele, cuman kayaknya sekarang-sekarang ini apalagi di media sosial, dan aku yakin di era ini gak seperti itu ya. Itu empati. Cara kita ngomong, misalnya kita ngomongin tentang bencana, ngomongin tentang apa, kita harus tone-nya itu tidak menyudutkan satu pihak. Kita harus berada di tengah ya.
0: Benar.
2: Kita melihat dari banyak sisi, dari sisi korban, dari sisi kemudian kemanusiaan, dan lain sebagainya. Intinya kita empati lah ya sama yang lain, jangan menghakimi begitu.
0: Karena kalau misalnya gak gitu, komunikasinya kita juga gak bakal nyampe gak ya sama mereka. Kita gak saling paham gitu ya.
2: Betul.
0: Wah, makin asik nih kesini, makin asik. Kayak aku tuh pengennya tuh kayak gini gitu terus gitu ya.
2: Kamu harus buat kayak gini terus.
0: Sama kalian terus gini. Oke, teman-teman Pro 2, kita masih ada satu segmen lagi yang tersisa. Kita dengerin dulu lagu dari Olivia Dean, oke?

0: Iya, kita balik lagi ya nih, terakhir nih 4 menit nih. Aduh sedih banget, tapi ya udahlah ya, gimana ya. Aku mau nanya deh sama Nadira, gimana sih kamu cara ngebagi fokus antara idealisme kamu tentang kayak tugas kuliah gitu ya, sama tuntutan industri yang mungkin lebih dinamis gitu.
1: Dulu mikir, oke,
0: sorry.
1: Kalau aku cara ngebagi waktu untuk kuliah dan juga kerjaan, yang penting aku bisa memprioritasin apa yang harus aku lakukan sesuai gitu kan. Jadi mungkin sekarang fokusnya kebagi ya, walaupun kebagi-bagi harus habis kuliah langsung kerja gitu kan, itu sangat dar-dar banget ya. Tapi caranya aku bisa pilih salah satu yang paling utama banget untuk diselesaikan. Nah itu aku bisa biasanya pilih dulu itu, biar nanti untuk kedepannya, ke belakang-belakangnya, waktu-waktu yang tersisa tuh aku bisa untuk nge-explore hal-hal lain juga. Jadi aku gak membuang-buang waktu walaupun aku udah waktunya terbagi-bagi ya. Jadi aku bisa lebih prioritasin yang mana dulu. Terus aku bisa masih ada waktu untuk mengeksplor hal lain juga sih, kalau aku kayak gitu.
0: Oke, setuju banget sih itu sih. Nah kalau dari Ima sendiri nih, kan banyak banget nih orang tuh mungkin waktu kuliah juga kegiatannya banyak ya. Orang pinternya juga banyak, lihat dari IPK. Dan kalau dulu tuh zaman aku kayak masih ada ranking-ranking gitu loh diumumin.
2: Oh iya?
0: Iya. Kayak aduh tahu fakultas aku aja yang gak tahu. Aku Saintek anyway sih.
2: Oh, oke. Okay.
0: Terus kan tapi mereka tuh kayak gak bisa mengkomunikasikan kepinterannya gitu ya. Ada tips gak sih buat teman-teman pro 2 yang mungkin agak mendekati seperti itu atau merasa seperti itu gitu?
2: Oh merasa kayak gitu, merasa dia gak bisa mengungkapkan.
0: Iya benar.
2: Ini mungkin karena gak bisa ngomong aja kali ya, konteksnya seperti itu.
0: Iya,
2: nah kalau menurutku, kalau ada banyak sekali cara untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, bukan hanya lewat omongan, kan ada juga dengan menulis salah satunya. Komunikasi kan bukan, kalau kadang tuh orang mikirnya jurusan komunikasi tuh harus pandai ngomong, MC, sana-sini kayak gitu. Itu juga bagus, tapi itu sebenarnya hanya salah satu saja.
0: Okay.
2: Banyak misalnya menjadi penulis, kemudian kalau menjadi, misalnya menjadi akademisi, itu juga bisa kan kita dengan riset-riset menulis. Jadi isi kepala tidak melulu diomongkan dengan suara, tapi juga dengan tulisan. Dan banyak sekali kok cara untuk kita mengeluarkan apa yang ada di kepala kita.
0: Nah iya kan, media sosial juga gak cuman ngeliatin muka ya, tapi juga ada threads, ada apps gitu ya. Ada juga apa yang Wattpad masih bisa gak?
1: Iya sih, temen aku bahkan sekarang masih menggunain itu untuk cari cuan tambahan.
0: Tuh, nah, keren banget.
1: Jadi
0: ya,
1: komunikasi itu bukan soal ngomong aja, tapi juga bisa menghasilkan uang loh teman-teman.
0: Aduh,
1: berdua.
0: Aduh, keren. Ini sih inspirasi yang santai tapi cuan banget ya.
2: Jadi segmen lain.
0: Iya, segmen lain nih. Oke, dia aku mau nanya sebagai sesama cewek Gen Z nih, gimana caranya kita tuh tetap asertif gitu dalam komunikasi gitu. Jadi gak cuman di dunia kerja aja, tapi siapa tahu nih relasi kita sama teman atau relationship juga kita. Mungkin dari Ima deh yang lebih senior.
2: Sepuh ya.
1: Yang sudah berpengalaman.
0: Benus.
2: Pengalaman apa dulu ya ini? Tapi kalau misalnya soal selain dari kerjaan ya, komunikasi dengan
0: temen
2: orang lain
0: mungkin ya.
2: Kalau jangan bahas pasangan deh.
0: Itu saatnya juga malam kayaknya.
2: Iya. Okay. Kalau ngomongin soal pertemanan ya sebenarnya gak ada yang benar-benar dari perkuliahan aku kuterapin di temen gitu, gak ada sih. Karena kan temen juga masing-masing ya, kita misalnya udah ngomongin apa aja kan ya subjektif untuk kita seru apa enggaknya. Yang penting nyampe itu aja, dan orang-orang pasti akan berkumpul dengan sesamanya kan ya. Jadi kalau aku gaya aku begini, kemungkinan besar circle-ku juga orang-orang kayak gitu.
0: Iya, setuju banget.
2: Jadi,
0: lagi
2: gak ada yang benar-benar dari kuliah ku terapin untuk pertemanan gitu, gak ada sih. Sejujurnya ya ini.
0: Sejujurnya iya. Karena mungkin juga cara berkembangnya juga beda.
2: Beda
0: gitu ya.
2: Learning by doing aja ya.
0: Yes,
2: menikmati,
0: betul gitu banget. Nah, aku mau terakhir dari Nadira nih. Mungkin pesan dari teman pro 2 nih, apa sih pentingnya belajar komunikasi walau dia tuh bukan anak komunikasi gitu.
1: Oke, walaupun gak semuanya mempelajari komunikasi ya, tapi harus diingat ya teman pro 2, kita sehari-hari tuh pasti butuh komunikasi. Kita juga dengan komunikasi tuh bisa membangun kita untuk membangun relasi. Dengan cara kita berbicara kepada siapapun, dengan tadi ya tipsnya itu kita bisa membedakan tipe-tipe audiens kita yang ingin kita ajak ngomong ya. Karena dengan begitu kita bisa menciptakan peluang dan juga kesempatan, bahkan di sisi yang tidak terduga. Nah, misalnya kita ngomong sama stranger gitu kan, sama orang gak kenal, kita bisa ngobrol basa-basi aja gitu kan. Tapi kan kita gak tahu tuh orangnya bekerja di mana, apakah dia tuh sebenarnya bisa membuat kita untuk bisa bekerja sama atau enggak gitu. Itu kita nggak tahu ya, maka dari itu kita butuh komunikasi, walaupun mungkin teman-teman juga nggak banyak yang belajar komunikasi, tapi harus dari sekarang ya menurut aku bisa belajar pelan-pelan. Tapi juga yang tadi disampaikan sama Ima, komunikasi itu nggak harus melulu soal ngomong, bisa kok dituangkan dengan cara menulis, dengan kita mungkin juga teman produa sebagai akademisi itu juga bisa banget, karena kita media sosial juga sudah terbuka untuk siapapun untuk berekspresi, untuk kita berpendapat, jangan takut. Yang penting kita punya batasannya.
0: Nah itu, inilah saatnya aku mengeluarkan kata sepakat ya. Kita semua sepakat ya kalau komunikasi penting banget, penting banget. Cara buat nyampeinnya juga harus dengan yang sesuai gitu ya, sama apa yang kita hadapin. Oke teman produ, ini seru banget ya obrolannya. Kayaknya kita harus geser ke mana gitu ya, biar bisa jadi 24 jam mungkin ya ngobrol kayak gini. Jadi teman produ, kalau misalnya kamu mau dengerin yang kayak gini lagi, kamu jangan pindah radio kamu tuh kemana-mana, karena di Produ FM Semarang ini seru banget. Tiap hari tuh bakalan ada narsum-narsum dan informasi-informasi penting. Jadi kamu harus tetap dengerin Pro 2. Oke deh, sekian dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya sama Nadira dan Ima. Thank you banget buat kamu yang dengerin. Tapi jangan kemana-mana karena sore cerianya masih lanjut. Kita lanjut ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

105,3 FM Pro 2 RR Semang, teman terbaik kamu. Yeay, masih sama Wela ya di sore ceria ini. Aku tuh selalu nunggu ya jam 5 sore kayak gini ya, karena aku bisa kasih tahu kamu video lucu dan konten-konten yang lucu. Aku tuh lagi ngetawain konten-konten yang memang menurut aku tuh lucu ya. Dan aku tuh bingung nih mau ngasih taunya ke siapa kalau gak ke kamu. Pastinya beserta sama komentar netizen Indonesia yang tercinta ini ya, yang luar biasa banget nih, bikin aku ngakak terus ya. Lumayan sore-sore kayak gini habis kamu kerja stres terus butuh yang lucu-lucu. Kalau itu adalah cara aku naikin mood aku nih. Nama akunnya tuh dari Next Era Entertainment, ada di TikTok teman Pro 2. Akunnya emang seru-seru banget ya, dan gak cuman itu, aku ngeliat juga banyak juga video-video inspiratif. Emang nih warga di TikTok tuh selain lucu-lucu juga ngasih banyak insight ya, banyak edukasi gitu. Banyakin dong video-video edukasi yang memang bikin aku tuh terinspirasi, atau mungkin ada juga konten-konten yang bersyukur tapi pengemasannya tetap bagus. Maju!

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi Tom Brodo videonya tuh ada tim damkar yang menangkap seekor monyet nih di sebuah gedung. Monyetnya kan lincah banget ya, karena mereka tuh lari-larian gitu. Monyetnya satu doang, ding. Jadi seekor monyet ini memang lari-larian gitu. Jadi kan agak susah ya. Jadi keempat mas-mas damkar ini selain standby ya, tapi juga madamin api dari si monyet yang selalu lari-larian ini. Jadi gak cuma memadamkan api di gedung-gedung atau di rumah-rumah aja. Ini juga banyak banget ya dimintain tolong sama warga-warga sekitar ya. Salah satunya memang menangkap hewan-hewan yang tidak seharusnya ada di lingkungan kita. Aku kasih tahu deh komen-komen alasan netizen nih yang bikin ngakak. Dari akun 14 Februari nih, aku juga mau dikejar abang-abangnya damkar. Aduh, ini kalau kayak gini apakah jomblo akut atau gimana nih?

kalau misalnya dikejar monyetnya aja mau nggak nih? Jadi ketukeran gitu sama abang damkarnya. Harusnya kan si damkarnya yang ngejar monyetnya, ini kebalikannya gitu, dikejar sama monyet. Kayak empat orang ini dikejar sama satu monyet, lucu sih, tapi serem gak sih? Aduh, kayak apa gitu ya? Nah, ada lagi nih netizen yang salah fokus nih sama bapak-bapak baju putih yang lagi ngevideoin terus proses penangkapan hewan ini. Dia tuh kayak jatuh gitu loh pas lagi ngevideoin. Mungkin karena dia selain takut, dia juga mungkin shock juga ya. Ini orangnya tuh ada di belakang aku, monyetnya ada di mana gitu. Jadi enggak sadar. Aku juga enggak sadar ada bapak-bapak di situ. Ya, netizen memang detail banget sih. Thank you banget loh udah ngasih tahu aku kalau ada bapak-bapak baju putih di situ.

yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat, malah main YouTube dulu.
2: Berisik ah, ini bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
1: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
2: Ntar aja deh.
1: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
2: Ih, gak mau.
3: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

Hei teman berdua, udah mau jam 6 aja nih. Saatnya aku nemenin kamu hari ini. Udah selesai ya. Dari sana siang ke sore ceria nih, udah sempat ngobrol juga sama Nadira dan Ima ya. Seru banget hari ini. Semoga sisa hari kamu hari ini bisa bermanfaat buat kedepannya. Masih banyak pelajaran yang kamu ambil hari ini buat kedepan-kedepannya juga. Semangat juga buat besok ya. Besok kan udah mulai libur nih. Kamu mungkin pengen kemana atau cuma di rumah aja? Itu bisa apa ya? Semoga bisa bikin kamu tuh istirahat dan recharge lagi di hari Seninnya. Agak horor tapi ya udahlah, aku ingetin kamu aja kalau memang hari Senin tuh bakalan ada terus ya. Jadi enggak hari Jumat terus yang kamu pengen ya. Nah, pas banget nih bakalan ada Avian Sanes yang namanya kamu di Jaga Malam hari ini, yang pastinya gak kalah seru ya dari aku ya di santai siang sama sore ceria. Oke deh, well pamit dulu, happy apa ya, hari Rabu ya, happy happiness deh ya, bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Sumbarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sorry ceria, di hari ini aku lanjutin Avian Sanes ya, tapi bentar banget. Cuma sampai jam 7 aja nih buat ngisi hari Rabunya kamu 13 Mei 2026. Wah, udah gak kerasa ya, hampir masuk ke pertengahan bulan Mei. Gimana-gimana kabar kamu? Baik-baik semuanya, semangat-semangat, nanti aku temenin deh. Kita hari ini tuh rame, lama banget tapi jam 12 pokoknya. Jadi buat kamu dengerin terus Pro 2 Semarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Tauro 2 kalau kita lihat tuh ya, sekarang ini kan lagi musim nih yang namanya virus hanta. Aduh ya Allah, yang udah mulai masuk ke Indonesia ya kan. Nah, untuk mengantisipasi virus hanta tadi nih, Dinas Kesehatan Kota Semarang itu udah ngegencarin program Gembira Ria. Nah, jadi Dinas Kesehatan Kota Semarang ini udah mulai mengencarkan gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan juga aktivitas fisik ya, atau biasa disebut sama Gembira Ria. Ini sebagai langkah pencegahan ancaman virus hanta atau antivirus ya kan, yang penyebabnya adalah hewan pengerat seperti tikus. Program ini dioptimalin buat nyiptain lingkungan dong yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus. Tapi jadi dulu tuh memang tikus tuh adalah hewan yang berbahaya gak sih? Kalau makanan kita tuh dicicipin sama dia atau dilewatin sama dia atau bahkan mohon maaf nih kena pipisnya dia itu udah bahaya banget. Ya kan, bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam juga udah ngomong program Gembira Ria ini ngedorong masyarakat buat ngebiasain ngebuka ventilasi rumah lah, menjaga kebersihan lingkungan, serta juga aktif bergerak ya buat nyiptain hunian sehat dan gak lembab. Aduh, gimana tuh buat kamarku yang biasa ketutup lembab? Lingkungan yang bersih itu dinilai dapat mengurangi resiko tikus tadi dong ya kan, buat berkembang biak di sekitar permukiman. Bahkan ya menegaskan ada virus itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan berat kalau gak ditangani dengan serius. Waduh, itu memang berasal dari tikus dan dapat menyebabkan kondisi fatal nomor 2. Oke, buat kamu mungkin yang udah dengar informasi ini bisa mulai dicoba ya, gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah ya kan. Semoga kamu dan kita semua yang dengerin ya bisa terhindar dari bahaya hantavirus.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahun Pro 2 beberapa hari ini kan, kemarin nih, kasus daycare ya, yang bikin resah banget orang-orang Indonesia. Bukan cuma orang-orang aja, bahkan Pemprov Jawa Tengah nih, udah ingatin juga 4 hak anak yang wajib buat dijaga. Jadi kasus dugaan kekerasan itu di daycare Yogyakarta akhirnya memicu khawatir masyarakat dong terhadap keamanan layanan penitipan anak-anak tadi. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah nih ngingetin seluruh pengelola daycare supaya mastiin deh pemenuhan 4 hak dasar ya anak selama proses pengasuhan. Jadi itu kayak meliputi hak kelangsungan hidup, hak buat tumbuh kembang, partisipasi, dan juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Jadi bahkan daycare tuh nggak boleh ya sekadar jadi tempat penitipan, tetapi harus jadi ruang aman dong dan juga ngedukung perkembangan anak-anak. Pesan itu jadi sampaikan sama Emma ya dalam kegiatan ngobrol topik inspiratif perempuan dan anak ya, atau ngopi pena yang punya tema lebih dari sekedar titip tuh, mengenali daycare dan layak ramah anak. Jadi mungkin buat kamu para orang tua atau yang punya ponakan tuh ya, jadi kebutuhan terhadap daycare emang terus meningkat kalau kita lihat ya kan, seiring banyaknya orang tua yang kerja. Makanya nih, pihak Pemprov Jawa Tengah itu ingin kasus kekerasan terhadap anak-anak terjadi di daycare yang ada di pihaknya tuh nggak mau ya ada kasus kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di daycare khususnya di Jawa Tengah. Nah, itu pertama, hak-hak yang harus diwajibkan adalah hak langsung hidup anak. Pengelola daycare juga diminta buat mastiin nih anak terlindungi dari penyakit, memperoleh asupan gizi yang cukup, serta terbebas dari perlakuan yang tentunya membahayakan kesehatan dalam Pro 2.
1: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Kamu nanya, kita jawab.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
2: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
2: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
2: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
3: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri, tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
2: Andika
1: tuh?
2: Ya,
1: sebagai
2: kamu,
1: aktor.
2: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Ah, aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih, baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya, Andika.
1: Ya.
2: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
2: mau kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
2: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
2: Ya, ya bulan-bulan. Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
2: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
2: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu. Memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu.
2: Amin.
1: Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
2: Ya. Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100.000 misalkan, beli baju kerja baru under 100.000 kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
2: Iya benar-benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
2: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung-tabung-tabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
2: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
2: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
2: paling
1: dulu.
2: Ramai
1: ya
2: loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
2: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
2: itu murah-murah
1: kan? Gitu.
2: Begitu Andika, enggak apa-apalah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: kamu.
2: Amin.
1: Dan dah, jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu, iya kan?
2: Yaudah. Udah semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
2: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain, jadi kamu tetap bisa self reward. Tapi itu tadi, kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika, semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
2: Dah Andika.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Nomor 2 udah gak kerasa hampir jam 7 ya. Udahan dulu sore cerianya, tapi tenang aja. Nanti kita bakal lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12. Tapi ini jam 7 kita ke Pro 2 Jakarta dulu ya. Kayak biasa dengerin Music Live Chat. Aku Afian Sanes cabut dari sore ceria. Kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Setelah Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah segera mempercepat deregulasi dan penyederhanaan izin usaha di Indonesia. Presiden juga menilai proses birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat investasi dan juga pelayanan publik. Presiden mengatakan pemerintah harus membedakan pelaku usaha yang melanggar aturan dengan pengusaha yang benar-benar ingin bekerja dan berinvestasi di Indonesia. Menurut Presiden, dunia usaha perlu mendapat dukungan agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan juga lapangan kerja. PT Kereta Api Indonesia Persero menggandeng Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat pengamanan aset negara termasuk menangani persoalan penyerobotan lahan hingga sengketa pertanahan. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS yang dilakukan di Semarang Senin 11 Mei 2026. Penandatanganan kerjasama dihadiri Kepala Daerah Operasi KI dari 4 wilayah di Jawa Tengah, yakni Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwakarta, dan Daop 6 Yogyakarta. Dari pihak KAI, penandatanganan dilakukan Kepala Daop 4 Semarang, Muhammad Arif Faturrahman, bersama 3 kepala daerah operasi lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Dan juga tahun Pro 2, kegagalan Timnas Indonesia U17 memicu sorotan terhadap sistem pembinaan pemain muda nasional. Evaluasi menyeluruh dinilai penting memperbaiki kualitas persiapan menghadapi turnamen internasional. Pengamat sepak bola Lukas Aditya menilai persiapan Garuda Muda berlangsung kurang maksimal. Minimnya pemusatan latihan disebut mempengaruhi performa tim sepanjang Piala Asia U17 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh

0: Podcastnya Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda.
0: Kok lu gitu sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu. Gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yo,
0: pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Metro UFM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dira.
0: Alisa Dira, halo.
2: Teman-teman, di sini nyapanya apa kalau teman-teman?
0: Teman pro 2.
2: Teman pro 2.
0: Teman pro 2. Hai. Gimana Kak Alisa, dari mana tadi?
2: Nah, aku tuh tadi habis dari kantor sih.
0: Oh iya. Yes.
2: Kantor. Iya, aku lagi ngerekam demo.
0: Wih.
1: Udah ada demo aja nih.
0: Udah demo baru.
2: Demo.
0: Wah, gila.
2: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
0: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ.
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Aduh.
1: Foto mantan.
0: Aduh. Itu ada. Baru mulai udah bahas-bahas mantan aja kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana Kak Alisa, Cih, tanya Cih.
1: Gue
0: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
0: Gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
2: baru.
0: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke. Oke.
1: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
2: sebulan
1: bikin berapa lagu
2: ya
1: tuh?
2: Kalau misal ecek-ecek ya, ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak, aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
2: ada
0: kayak?
2: Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar-benar, ada yang dianak tirikan, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya, pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
0: Oh iya.
2: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
2: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
2: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
0: Oke.
1: Alright. Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
1: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
1: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
2: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti produktif bener, banget bener. Ya. Kacau.
1: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
2: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
2: Iya bener.
1: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
2: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
2: Mungkin mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
1: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
2: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
2: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
2: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba.
1: Tapi
2: yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
1: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul
1: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
2: Gitu istilahnya
0: karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
2: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba gitu kan. Udah keburu di underestimate
0: gitu.
2: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
2: Percaya.
0: Okay.
2: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Gitu kan.
1: Alisa Dira,
0: kita harus pamit dulu teman-teman dua karena quote-nya udah bagus tadi. Udah bagus daripada
2: di clip ya.
0: Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC gitu.
2: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
0: takut jomplang lagi nanti.
1: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman dua. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Buat lo semua teman-teman dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
0: Betul.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRD Jakarta.
0: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, teman-teman dua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice. Alright. Nice.
2: Okay. Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Gue jadi cakep, gue jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya, dari tadi kan backstorynya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya.

0: mama aku sangat open minded okay. untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
1: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
0: Iya, menurut aku hubungan karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
1: Betul.
0: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
2: Wow. Asik. Bener. Jadi ada apa ya kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
1: Iya, ya. Dua arah ya.
0: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
1: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
2: Bener. Masa berusaha sendiri.
1: Iya, bener. Tapi betul kamu berapa bersaudara?
0: Aku tiga.
1: Oh iya? Kamu anak ke?
0: Aku anak kedua.
2: Wow. Anak tengah.
1: Kayak lo.
2: Iya bener.
1: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik. Bener gak?
0: Kalau sama kakak nggak ngalah.
1: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
0: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
1: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak enggak.
0: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
1: Oh iya.
2: Kenapa?
1: Gapnya jauh kah?
0: Gapnya 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
1: Kenapa tuh emang?
0: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
1: Gagal bontot ya.
0: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
1: Iya.
0: Banyak saudara gitu.
1: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
0: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
1: Oh, wah itu seru banget sih.
0: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
1: Enggak.
0: Oh, iya.
1: Akur.
0: Akur banget.
1: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak justru. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
2: sesekali.
1: Cowok semua soalnya.
0: Cowok semua. Biasa.
2: Tinggi.
1: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
2: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang si Kitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap denger. Pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Nanti lo harus sambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Jadi statistika. Kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak oh mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah Dibuat Tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan,
0: iya,
1: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Mm-hmm. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Coba bayangin, buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya mah tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar, nggak maksudnya nggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu ini?
0: Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: to MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, mm-hmm. ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman aja. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Karena
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produ, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake kayak, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagu terbarunya dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, sama aja, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Semuanya

0: kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Itu gue single ke-8, 9,
0: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Ada Rati, hai.
2: Keren Ica katanya.
1: Kata keren Ica.
0: Terima kasih, Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
0: Hai.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa bener. Yang
2: ngomong? Buyaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Ada.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
2: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Afian Sanes sudah siap banget ya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Aduh, kayaknya ini gak bakal live dulu nanti ya. Batuknya makin parah coy ya. Aku nemenin kamu sampai jam 12 malam nih di hari Rabu ini 13 Mei 2026. Kayak biasa kita bakalan seru-seruan bareng. Dan juga nanti bakalan ada obrolan keren seru banget pastinya di 20.30. Jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore. Buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Nomor 2 udah pernah kenal belum sama komunitas Semarak Muda Semarang? Ya, jadi Semarak Muda Semarang ini sebenarnya bukan komunitas nih, tapi program resmi inkubasi bisnis di Kota Semarang yang dirancang buat ngelahirin dan mengembangkan wirausaha muda kreatif dengan solusi bisnis inovatif dan juga berdampak sosial. Nah, program ini tuh memfasilitasi para pemuda ya buat menguji, mematangkan, dan ngeluncurin ide bisnis mereka ke pasar yang nyata. Jadi fokus utamanya, program ini punya fokus sama pengembangan ide bisnis inovatif dong yang ngasih dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat. Sektor-sektor yang prioritasin itu tuh kayak lingkungan dan ekonomi sirkular, itu termasuk solusi pengelolaan limbah, aduh maaf banget, daur ulang dan juga bisnis berkelanjutan. Lalu juga ada pertanian dan pangan ya, ini termasuk inovasi agriculture, ketahanan pangan dan juga pengolahan panen lokal. Lalu juga ada yang namanya pengurangan plastik nomor 2, itu termasuk inovasi bahan alternatif pengganti plastik sekali pakai. Nah, benefitnya bagi peserta nih ya, para wirausaha muda nantinya, yang lolos ke dalam ekosistem Semarak Muda Semarang, bakal ngedapetin berbagai keuntungan strategis. Yang pertama ada inkubasi bisnis, jaringan inklusif, sampai pendanaan dan juga hadiah. Nah, buat kamu yang pengen memantau pendaftaran, jadwal seleksi, sampai aktivitas bootcamp, kamu dapat akses kanal resmi mereka ya di Instagram di @semarakmuda.semarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kayak aku sebutin kita Pro 2 ya, udah 20.30 nih waktunya kita ngobrol seru di malam hari ini. Nah, kita ngomongin soal haruskah anak muda peduli reklamasi tambang? Wow, agak berat sih pembahasannya, tapi tuh kita dengerin dulu nih ya pendapat dari Mas Nurkolis, ini Deputi Walhi Jawa Tengah Tompro 2. Wow. Ini tuh sebenarnya obrolannya santai banget ya kan. Mungkin topiknya aja yang mungkin kamu kayak, wah anak muda bahas tambang, it's okay ya kan. Siapa tahu dengan obrolan malam hari ini kamu lebih kebuka tuh pengawasan.

0: pengawasan nih, wawasannya soal tambang ya kan. Kita bahas soal reklamasi tambang, banyak yang mikir itu tambang tuh jauh dari kehidupan anak muda sebenarnya kan. Padahal ya dampaknya itu bisa ke lingkungan, kesehatan, sampai masa depan generasi kita nih. Udah bareng aku ya, tersambung lewat telepon Mas Nurkolis dari Walhi, Jawa Tengah. Halo Mas Kolis, selamat malam.
1: Halo Mas Ivan, selamat malam.
0: Gimana Mas Kolis kabar di malam hari ini?
1: Iya, oh cukup panas sih.
0: Belakang ini emang Semarang tuh panas banget ya Mas ya, kayak aduh kenapa gitu ya, belakangnya itu panas gitu ya kan, sumuk itu bahasanya Mas ya.
1: Iya betul.
0: Oke, Mas Nurkolis mungkin boleh diceritain deh ya sedikit soal aktivitas Mas Kolis nih di Walhi Jawa Tengah, dan Walhi Jawa Tengah itu sebenarnya komunitas apa nih Mas Kolis?
1: Oke deh Mas, jadi aku ceritain dulu Walhi Jawa, Walhi dulu gitu ya. Walhi itu sebenarnya NGO yang fokus ke isu-isu lingkungan gitu, jadi fokus ke advokasi dan juga fokus ke TAPA. Artinya TAPA itu, kalau aku bilang TAPA adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang sedang berkonflik ataupun yang berdampingan dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu. Jadi Walhi fokusnya ke sana. Jadi Walhi itu ada banyak, ada Walhi Pusat itu kantornya di Jakarta, kemudian di setiap provinsi itu ada 29 provinsi cabang Walhi di daerah. Jadi kayak di Semarang ini disebutnya Walhi Jawa Tengah.
0: Gitu.
1: Okay. Terus kalau aku sendiri fokus di ini sih, isu-isu di pesisir, kemudian tambang, kemudian juga ada isu urban, kerjaannya yang dampingi warga terdampak, riset, advokasi kebijakan, dan kampanye publik gitu sih.
0: Oke, baik. Berarti seperti itu Mas ya, kalau cerita soal aktivitas Mas di Walhi Jawa Tengah, dan juga seperti itu definisi dari Walhi itu sendiri, Tompro 2. Tapi biar gampang nih Mas dipahami sama Tompro 2 ya kan, atau anak muda nih pendengar kita di malam ini, reklamasi tambang itu sebenarnya apa nih Mas Kolis?
1: Oke deh, mulai di reklamasi tambang. Jadi simpelnya itu, reklamasi tambang itu adalah proses memulihkan kembali area bekas tambang gitu, setelah aktivitas tambangnya selesai. Jadi setelah nggak ada tambang lagi, atau mereka sudah selesai izinnya, sudah selesai nambangnya, ataupun sudah habis yang mau ditambang apanya. Jadi ya itu masuk ke proses namanya reklamasi tambang. Jadi perusahaan nggak bisa tuh kalau cuma datang ambil hasil bumi, ambil apa itu, ambil batu, ambil pasir, ambil kerikilnya aja terus pergi begitu aja, itu harusnya nggak bisa. Mereka punya kewajiban untuk memperbaiki lahan, menata kembali tanahnya, atau bisa menanam vegetasi dan memastikan area itu tidak membahayakan lingkungan dan juga tidak membahayakan masyarakat. Karena kalau tambang dibiarkan terbuka, dampaknya bisa ya ada yang meninggal juga sih. Kalau di luar Jawa kebanyakan kayak gitu, karena mereka tambang batu bara itu kan sampai beratusan meter tuh ke apa itu, kedalamannya. Dan kalau hujan kemudian airnya tergenang, jadinya kayak embung gitu ya. Ada banyak sih di Google tuh, banyak sekali yang mati.
0: Oke, berarti seperti itu Mas ya, kalau definisi reklamasi tambang. Jadi benar-benar kalau ngebangun tambang itu harus sesuai sama prosedur dan sudah izinnya Mas ya. Karena kalau nggak ada izin tuh, apalagi tambang-tambang ilegal, itu banyak banget yang memakan korban jiwa ya Mas. Oke, tapi menurut Mas Kolis deh, kenapa sih isu reklamasi tambang ini penting banget dibahas saat ini Mas?
1: Ya, karena di sekeliling kita ada tambang semua nih kayaknya. Di setiap kota itu biasanya ada tambang, di Jawa Tengah itu ya. Mungkin kecuali di Kabupaten Temanggung, yang Kabupaten Temanggung itu memang secara RTW, RTRW itu rencana tata ruang wilayah gitu, tidak ada kawasan tambang. Nah, Semarang ini sebenarnya juga dulu tidak ada kawasan tambang tuh. Kalau di 2000-an sampai 2008 itu nggak ada, tapi semenjak 2009, nah mulai ada itu. Kemudian, iya itu karena ada aturannya, aturan main ataupun aturan peraturannya yang mengakomodir apakah boleh ada tambang di suatu kota atau enggak gitu. Jadi ya penting sih karena di sekeliling kita itu banyak tambang gitu loh. Benar. Bahkan yang tambang kalau kita ngelihat kayak di apa itu, kayak di bukit atau di pinggir jalan, yang ngambil batu aja atau ngambil tanah aja itu juga termasuk tambang gitu ya. Yang dulu seringnya dilabelin namanya galian C gitu.
0: Oke, benar. Pernah dengar sih Mas ya yang namanya isu-isu galian C tadi ya kan. Sebenarnya itu adalah aktivitas menggali tambang ya Mas ya. Oke, tapi Mas Kolis sendiri Mas gabung di Walhi Jawa Tengah sudah dari kapan nih Mas?
1: Sudah lumayan sih ya, sejak 2021 sudah bergabung di Walhi Jawa Tengah ini sih. Dan awal-awal saya masuk malah sudah ini, di 2021, sejak 2021 malah isunya tambang waktu itu di Penawangan gitu. Saat ini juga ada kasus yang advokasi tambang itu di Sumberjo, di Jepara, yang dimana area punya itu yang mau ditambang itu kayak bukit gitu. Jadi sebelah kanan kirinya bukit itu, kayak lereng-lerengnya itu ada pemukiman. Nah, yang ditakutkan adalah kalau bukitnya itu nanti diambil, dikeruk sampai beberapa kedalaman, kemudian nanti potensi untuk longsor, kemudian mata air hilang dan macam-macam. Nanti hilang tuh rumah-rumah warga kalau kena longsor. Karena yang terjadi banjir-banjir itu sudah ada sana segitu. Jadi emang penting banget gitu ya, pemuda ini harus melihat tambang. Jadi nggak cuma lihat aja, oh ada tambang, tapi lihat tuh kalau pas hujan, kalau pas apa, ada nggak sih bencana yang diakibatkan oleh adanya tambang itu.
0: Oke, jangan gara-gara kepentingan buat menggali tambang ya kan Mas, tapi tidak memperhatikan nih efek ya kan negatifnya dari lingkungan sekitar. Oke, tapi Mas aku juga kepo dikit nih Mas, buat teman-teman di Wahli Jawa Tengah itu yang gabung, apakah memang anak muda semua atau kayak gimana Mas Kolis?
1: Iya, kalau saat ini memang kebanyakan Gen Z gitu ya. Wow. Milenial ada beberapa, tapi memang didominasi oleh Gen Z di Wali Jawa Tengah ini.
0: Oke, berarti mereka udah tertarik nih Mas ya, sama tambang ya, kalau kita ngomongin soal reklamasi tambang ya.
1: Iya dong, kan okay. Mereka masuk Wali juga sejak ini, magang pas masih apa itu, mahasiswa gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada yang dari Undip, dari UNES, kemudian magang di Wali, kemudian mereka selesai apa itu, kuliahnya. Skripsi selesai, wisuda, ini Mas Wal, gitu.
0: Keren. Abis ini kita lanjut lagi, Mas Tekolis ya, karena obrolan kita ada dua segmen, Mas. Ya. Ini saya pertama, kita break dulu satu lagu aja, Mas. Nanti teleponnya jangan dimatiin ya, Mas. Mas Kolis ya.
1: Iya, terima kasih. Oke, siap.
0: Baik, kita nomor dua, abis ini kita lanjut lagi ya. Abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Mas Nur Kolis ya, dari Deputi Walhi Jawa Tengah, soal haruskah anak muda peduli nih sama reklamasi tambang?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam Tompro 2. Kau masih barengan aku Afian Sanes ya, sama narsum kita juga Mas Nurkolis sebagai deputi dari Walhi Jawa Tengah. Kita masih ngomongin soal haruskah anak muda peduli reklamasi tambang. Balik lagi Mas Kolis di malam ini Mas.
2: Iya Mas.
1: Oke, sekarang kita masuk ke pemahaman reklamasi tambang ya Mas ya. Banyak tuh orang-orang taunya tambang itu cuma mengambil hasil bumi nih Mas. Padahal kan setelah tambang selesai ada kewajiban reklamasi kan ya Mas. Nah itu bisa dijelasin gak Mas? Maksudnya reklamasi itu apa nih Mas?
2: Iya Mas, jadi reklamasi itu memulihkan lokasi yang area tambang itu tadi, yang area bekas tambang itu setelah tambangnya selesai. Jadi proses pemulihan. Jadi pemulihannya tapi nggak cuma tanah aja, tetapi sampai ruang hidupnya. Jadi ada yang memperbaiki lahan, menata kembali tanah, ada yang menanam tanaman, itu disebut revegetasi. Atau yang paling utama adalah memastikan area itu tidak membahayakan bagi lingkungan dan juga masyarakat.
1: Oke, berarti kurang lebih seperti itu Mas ya. Untuk definisi tambang tadi bukan cuma mengambil hasil bumi itu, tapi juga penting nih kewajiban reklamasi tadi. Nah Mas Kolis, kalau misalnya deh reklamasi tambang itu nggak dilakukan dengan benar ya kan, dampaknya apa nih Mas buat lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya deh?
2: Iya, tentu dampaknya merugikan masyarakat ya. Kalau kita istilah di amdalnya itu eksternalitas negatif gitu. Jadi bisa jadi lupa tambang itu bisa jadi genangan ya, genangan berbahaya. Kemudian kalau genangan ini bisa kalau anak-anak kecil bermain, kemudian ada yang tenggelam, itu banyak kasusnya lebih banyak di luar Jawa karena tambang yang bisa sampai dalam banget dan ada yang ditinggal itu biasanya dari tambang-tambang batu bara gitu sih. Kemudian juga tanah jadi kritis dan nggak produktif karena yang misalkan tadinya sawah ataupun kebun, ketika setelah ditambang kan mereka nggak bisa tuh menutup kembali. Kayak sawah itu kan terasering gitu ya, berunda-unda gitu. Kan gak mungkin tuh setelah ditambang mereka mengembalikan lagi berunda-unda lagi, dapat tanahnya dari mana, kan gak mungkin gitu. Kemudian juga ada kemungkinan kayak di Sumberjo itu ada tercemar gitu, jadi sungainya sedimentasi, kemudian ada sawah-sawah kalau pas hujan itu tergenang air. Jadi kasihan tuh ada satu kakak atau satu keluarga gitu ya yang tanahnya itu gak bisa ditanami padi karena tergenang oleh air dan juga banyak kerikil-kerikil yang masuk ke tanah, ke sawahnya, jadi nggak bisa panen, nggak bisa nanam padi itu, kasihan sekali.
1: Oke, berarti banyak banget Mas ya dampak dari reklamasi tambang kalau nggak dilakukan dengan benar nih buat lingkungan dan juga buat masyarakat. Tapi kalau kita ngomongin di Jawa Tengah sendiri deh Mas Kolis, ada nggak sih contoh kasus tambang yang dampaknya cukup kerasa nih Mas?
2: Iya, mungkin nggak jauh-jauh ya di Kota Semarang kemarin kita ada yang meninggal gitu di galian jadi Semarang. Kemudian juga kemarin karena nggak ada reklamasi, malah dialihfungsikan jadi TPA gitu, TPA liar di Kota Semarang. Jadi banyak sekali sih ya kalau dampaknya dan sangat terasa. Kemudian dampak-dampak yang saya sebutkan barusan kayak ada banjir bandang, kemudian sedimentasi dan macam-macam itu ya apa itu imbas dari ininya, imbas dari pasca tambang yang harusnya dilakukan reklamasi tapi tidak dilakukan gitu. Dan biasanya mereka memilih untuk pergi aja dan tidak melakukan itu. Dan yang paling kasihan adalah masyarakat yang hidup di sekitar itu. Karena ya mereka terdampak terus, tidak dapat manfaatnya gitu. Padahal kalau ngomongin tambang, mereka yang dijual itu kan batu, pasir, dan macam-macam. Itu kan yang punya kan jadi yang pemilik tambang. Sementara masyarakat cuma apa. Cuma lihat aja dia. Dia doang.
1: Itu untuk dampak yang kerasa banget waktu di Jawa Tengah ya Mas, beberapa waktu lalu pernah kejadian ya gara-gara kasus tambang tadi. Tapi Mas kalau misalnya kita ngomongin deh soal hubungan tambang dengan isu yang deket sama anak muda sekarang, itu apa Mas? Misalnya krisis iklim ataukah kualitas hidup Mas?
2: Iya mungkin yang paling deket kayaknya ini sih ya, kualitas hidup itu sangat penting. Dan juga kalau yang paling jelas itu ini sih iklim lokalnya terganggu. Jadi iklim lokal itu adalah Jadi misalkan gini, kita ngomongin Semarang sama Salatiga gitu ya, iklim lokalnya itu panasan mana sih? Ya kan lebih jelas lebih panasan di Semarang gitu ya, karena ya daerah perkotaan, jarang sekali RTH, sedikit juga untuk hutan dan sebagainya. Sementara di Salatiga masih banyak pohon-pohon dan sebagainya. Atau enggak, kita ngomongin di ini jalan mana ya, jalan Pandanaran tuh yang enggak ada pohon-pohon. Kalau kita bandingin sama jalan yang arah di Gajah Mungkur, itu beda tuh. Nah, itu namanya iklim lokal. Jadi apa itu perbedaan lokasi yang dimana ada banyak tumbuhan dan sebagainya itu mempengaruhi iklim lokal. Jadi kalau Gajah Mungkur kelihatan lebih adem, tapi kalau di bawah ya panas banget. Itu sangat apa ya, sangat deket sekali ya sama anak muda gitu ya.
3: Iya benar.
2: Kemudian kalau ngomongin yang terkait isu tambang, yang paling dekat ya biasanya paling dapat dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya di sekitar tambang sih.
3: Oke, benar banget sih. Memang dekat sama anak muda, tapi mungkin banyak yang belum menyadari ya Mas ya, kalau bahkan di lingkungan sehari-hari itu ya kita bisa ngelihat tuh dampak dari reklamasi tambang tadi. Dan juga nih Mas Kolis, tambang ini kan sering ya dianggap penting buat ekonomi dan juga pembangunan. Nah, gimana caranya supaya lingkungan bisa tetap aman dengan adanya tambang ini, Mas Kolis?
2: Oke, jadi agak tricky gitu ya pembangunan itu. Apa ya, selalu ada gitu ya, ya apalagi betul. Kayak aku sampaikan bahwa RTRW sebelum 2000-an itu kota Semarang nggak ada tambang, terus 2009-11 itu ada tambang gitu. Nah, kayaknya itu menjadi ini ya, menjadi corak-corak bagaimana ketika pergantian wali kota, pergantian pemimpin daerah itu pasti akan ada perubahan-perubahan yang itu dimulai dari namanya RTRW itu tadi, rencana tata ruang wilayah. Dan yang sebelumnya tidak ada kawasan tambang, jadi ada. Karena apa? Untuk biasanya mereka akan melihat bagaimana untuk PAD ataupun PNBP ataupun pajak dan lain sebagainya. Jadi okelah ketika ketika tambang itu harus ada, tapi kita harus tahu bahwa harus ada batas ekologis dan juga tanggung jawab oleh penambang itu tadi. Jadi izin harus ketat, pengawasan harus serius, reklamasi harus wajib dilakukan, dan partisipasi masyarakat harus dilibatkan. Karena kalau lingkungan rusak parah, biaya sosial dan ekologisnya justru itu lebih mahal.
3: Oke, baik. Dan tadi Mas juga ngomong Mas, kalau misalnya masyarakat sekitar juga dilibatin nih. Nah, itu biasanya masyarakat yang tinggal di sekitar tambang tadi itu dilibatkan dalam pengawasan reklamasinya seperti apa nih, Mas Kolis?
2: Waduh, jangankan untuk ngomongin reklamasi gitu ya. Orang kita kadang yang untuk mulai ada sosialisasi ataupun ada rencana tambang aja, biasanya mereka nggak dilibatkan gitu. Okay. Apalagi kita langsung ngomongin laskar reklamasi gitu. Jadi kalau wali melihat atau saya melihat itu, baik itu perencanaan, itu artinya sebelum buka tambang dan juga pasca ketika reklamasi, ya idealnya semuanya itu harus dilibatkan gitu di masyarakatnya. Karena ya masyarakat sekitar itu paling tahu kondisi mereka gitu. Dan tapi realitanya juga itu sih sangat terbatas sekali partisipasinya. Jadi sebenarnya masyarakat kalau dilibatkan malah di mereka juga dapat melakukan pengawasan gitu,
3: ya,
2: pengawasan yang kuat dan juga bisa melaporkan ke dinas terkait untuk misalnya ditindaklanjuti kalau ada reklamasi yang tidak dilakukan dan macam-macam.
3: Oke, soalnya seperti itu Mas ya, untuk keterlibatan masyarakat nih dalam pengawasan reklamasi, walaupun mungkin dalam pengaplikasiannya agak susah ya Mas ya, bahkan tuh banyak masyarakat yang masih kurang tertarik nih. Terus Mas, untuk anak muda deh bisa ikut berperan lewat cara apa nih Mas untuk reklamasi tambang ini Mas?
2: Ada banyak banget gitu ya, mungkin bisa mulai dari mungkin mereka memulai mengetahui informasi apa itu reklamasi tambang, apa itu tambang, kemudian juga ketika mereka sudah paham, terus ada melihat ketidaksesuaian dengan pelaku tambangnya ya, mereka bisa apa itu mungkin lapor ke terdekat apa ya Pak RT lah paling dekat, Pak RT atau sampai lurah atau kecamatan atau sampai dinas gitu. Kemudian juga bisa ikut komunitas lingkungan di sekitarnya atau juga sampai mengkritisi kebijakan, atau misalkan mereka melihat adanya gerakan warga yang apa ya, yang tercemar akibat tambang, itu mereka bisa ikut. Nah, kayak gitu sangat, ini sih sangat membantu sekali gitu. Yang paling gampang kalau lewat sosmed ya repost, repost kemudian menyebarluaskan isu-isu yang apa ya, masyarakat yang tertindas yang sama tambang gitu-gitu sih.
3: Oke, ada nggak Mas pesan dari Mas Kolis deh buat anak muda yang masih ngerasa isu reklamasi tambang itu bukan urusan mereka deh Mas?
2: Oke deh, jadi gini sih ya, kalau tidak reklamasi tambang tidak dilakukan itu yang menerima dampaknya itu bukan penambang tapi masyarakat gitu, dan kita juga pemudanya juga gitu, karena yang rusak tambang di titik A, B yang mungkin kita nggak deket gitu, tetapi itu berpengaruh ke banyak hal. Misalkan kita tinggal di daerah bawah nih yang ditambah dari atas, nah kita bakal nih calon-calon potensi untuk banjir nih, banjir yang paling parah kan banjir bandang tuh, kayak di kemarin di Slamet dan sebagainya. Nah kalau hal-hal seperti itu terjadi, apakah mau kita siap menghadapi banjir bandang dan sebagainya itu? Nah makanya ya sebelum itu semua terjadi, kita harus aware dan juga bisa bertindak lah, hal-hal kecil apa yang kita bisa lakukan untuk keselamatan diri kita dan juga kesehatan lingkungan.
3: Oke, baik. Seperti itu Mas ya, kalau pesan Mas ini buat anak muda yang harus memahami reklamasi tambang tadi ya, ternyata itu termasuk urusannya kita, bukan urusan anak muda lagi ya, semuanya yang justru ya Mas ya, semua pihak tuh ya, harus memahami soal reklamasi tambang tadi. Terakhir nih Mas Kolis, harapan Mas buat masa depan lingkungan Indonesia itu maunya seperti apa Mas Kolis?
2: Oke deh, jadi harapannya dia ini ya, kalau misalkan pembangunan harus berjalan itu, jadi nggak cuma mengejar pertumbuhan ekonomi aja ataupun PAD aja gitu, tapi juga harus melihat namanya keadilan lingkungan gitu. Lingkungan tidak dilihat lagi sumber daya yang tidak habis pakai atau yang jadi keruh terus, tapi harus dilihat sebagai ruang hidup yang harus dijaga bersama. Dan aku harap anak muda jadi generasi yang bukan cuma mewarisi bumi, tapi juga ikut menentukan arah masa depannya. Begitu,
3: Mas. Oke, baik. Sama-sama, Mas Kolis, atas waktunya di malam hari ini. Ya, semoga obrolan kita malam ini bermanfaat, Mas ya, dan bikin anak muda lebih peduli lagi sama reklamasi tambang tadi. Oke, makasih banyak, Mas Kolis. Semoga nanti ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas ya.
2: Iya, siap.
3: Oke,
2: kasih,
3: sama-sama. Salam juga sama teman-teman Wahil Jawa Tengah ya, Mas ya. Oke, selamat malam, Mas.
2: Selamat malam.
3: Nah, Tomro 2 itu dia obrolan aku barengan Mas Nur Kolis nih, Deputi Walhi Jawa Tengah. Kita udah ngomongin soal haruskah anak muda peduli reklamasi tambang. Jawabannya harus, ya kan? Kamu harus tahu nih, seenggaknya kamu harus tahu reklamasi tambang itu apa dan apa dampaknya kalau nggak dilakuin dengan benar, ya. Tuh, jangan lagi lah jadi anak muda yang tidak aware, ya kan? Bahkan tadi Mas Kolis ngomong tuh anggota-anggota Walhi kebanyakan anak muda loh, Gen Z, Gen Milenial. Nah, bisa tuh kalau kamu kepo, cek aja Instagramnya di @wahlijateng ya. Abis ini kita lanjut lagi di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam sampai jam 12.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dengerin Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, makin malam makin ngeri batuknya tuh Pro 2. Aduh, ya Allah, gimana mau sembuh ya kan, kerja mulu. Aduh, piye teman-teman pada cuti. Aduh, mau izin sakit gak enak ya kan. Ya, tahan-tahankan dulu lah. Semoga nih aku gak milih gak live buat malam ini ya. Sengaja nih 3 hari gak live dulu. Biar batuknya udahan dulu. Karena gak enak tiap ngomong, ganggu banget ya kan. Ya, teman-teman Pro 2, kita malam ini ngebahas soal curhat-curhatan nih. Ya, namanya manusia yang kalau hidup tuh pasti butuh tempat cerita. Ya kan, tempat curhat, tempat berbagi cerita kamu, apa yang kamu alamin seharian, apa yang kamu alamin semingguan, bahkan sebulanan. Itu biasanya kamu milih cerita dan milih curhat sama siapa? Apakah sama teman, sama bestie, sama sahabat, sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adek, sama siapa lagi, sama pacar mungkin. Atau kamu mungkin tipe kalau orang yang lebih milih curhat ke sosmed, ya kan? Tapi hati-hati loh, sekarang tuh orang sosmed banyak julid ya kan. Kamu curhat di sosmed, ya, curhatan kamu di screenshot dikirim ke grup-grup. Tuh. Kayaknya udah di mana-mana enggak sih kalau kita kerja tuh ya, ada aja orang-orang sirik yang enggak suka, ya kan? Nah, itu kalau aku ingetin ya, kalau kita mau cerita tuh sama orang-orang, harus hati-hati. Siapa tahu orang yang tempat kamu cerita biasanya dia malah nyeritain kamu ke orang lain. Tuh bahaya banget ya. Kamu hati-hati Tom Pro 2 dimanapun kamu berada ya, di tempat kerja manapun, di tempat kuliah manapun, di sekolah manapun. Ya, kalau milih tempat curhat benar-benar harus hati-hati, ya kan? Tapi kamu sepakat nih, lebih suka curhat sama siapa? Boleh banget gabung malam ini ya di live chatnya RRI Digital bisa. WhatsApp Pro 2 juga bisa, 081-565-10953. Atau ikutan voting di Instagram, @Pro2SMG. Maaf banget, TikTok gak live dulu ya, penyiarnya udah tumbang.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, nomor dua kalau kita ngomongin soal curhat-curhat ya kan, pasti tiap orang itu punya pilihan yang beda-beda. Mungkin ada yang nyaman curhatnya sama ibu, atau mungkin curhatnya ke bapak, atau mungkin menurut kamu masalahnya terlalu privacy, jadi kamu gak berani tuh curhat ke mereka. Milih curhatnya ke adik kamu, ke kakak kamu, ke sepupu ya kan, atau mungkin ada yang curhatnya gak ada hubungan darah nih, sama sahabat, sama bestie, sama teman, bahkan sama pacar sendiri. Mungkin tuh kalau misalnya kamu baru pacaran kan, itu jangan curhat yang banyak-banyak dulu gak sih, takutnya terlalu over ya kan. Jadi nanti dia gak sanggup tuh nampung omonganmu tiap hari gitu kan. Ini anak kebanyakan omong kayaknya gak cocok gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya mau curhat tuh jangan over ya. Lihat dulu orangnya kayak gimana ya kan. Kamu baru pacaran 2 hari udah ceritain semuanya selak beluk masalah keluarga kamu. Itu gak boleh ya. Kita harus benar-benar mensaring apa aja yang bisa kita curhatin sama orang. Dan pilihlah tempat curhat yang benar-benar sesuai. Atau mungkin kamu gak percaya sama manusia, kamu bisa milih ChatGPT ya kan. Ada AI juga, ada Gemini juga. Kan banyak tuh ya kan tempat-tempat curhat yang bisa kamu pilih. Atau kamu punya rezeki dikit, atau mungkin ada asuransi, bisa nih mampir ke psikolog, psikiater ya kan. Itu bisa loh, cara gak langsung ngebantu mengurangi beban kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa gak punya tempat curhat, mau curhat gak ada solusinya, kamu bisa datangin para ahli tahun pro 2. Tapi balik lagi ya, votingnya kamu milih yang mana, lebih suka tertarik curhat sama siapa. Ya, sambil request lagu gabung malam ini. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Buat kamu yang pengen gabung di malam hitam Pro 2, cek langsung Instagram kita yuk, diet Pro 2 SMG tuh. Kamu lebih pilih yang mana nih? Lebih nyaman curhat sama siapa dan alasannya kenapa? Ya kan? Tinggal ikutan voting aja di Instagram diet Pro 2 SMG. Terus kalau punya alasan kenapa nih, misalnya kau milih orang tua kak, alasannya kenapa gitu kan? Karena dia lebih tahu dan lebih pengalaman sih, ya kan? Jangan lupa sambil request lagu nomor 2 ya. Aku tuh masih nemenin kamu, masih nungguin curhatan-curhatan kamu, requestan-requestan kamu. Walaupun tuh malam ini kita gak bisa live dulu, is okay, ya kan? Aku masih nemenin kamu kok sampai jam 12 ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Sumaji, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika?
1: Tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih, baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya Andika.
1: Iya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kok kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor.
1: Iya kan? Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu, memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok, dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu.
0: Amin.
1: Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu
0: ya. Ya kan? Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward gitu. Beli kaos under 100.000 misalkan, beli baju kerja baru under 100.000, kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya benar-benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu. Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: kamu.
0: Amin.
1: Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik. Amin. Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

untuk juara minggu ini masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sebuah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritain tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih ngebahas soal lebih seneng, lebih suka curhat ke siapa teman Pro 2. Itu alasannya kenapa. Apakah sama orang tua, sama kakak adik, sama teman, sama sahabat, atau justru sama pacar nih. Kau milih yang mana, alasannya kenapa. Pokoknya masih bisa banget gabung di malam ini ya. Aku tungguin loh, bisa di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa di 081-565-10953 atau ikutan voting di Instagram deh, di Pro 2 SMG, ya kan? Nah, berhubung malam ini tidak ada live, tapi aku masih ngebuka loh, ngepantau Instagram, ada yang mau request, langsung keputar lagunya, yuk. Selagi waktunya masih banyak banget, sampai jam 11 aja, tapi jangan nunggu-nunggu sampai jam 11, nanti keburu closing. Pokoknya, Pro 2, kita sharing malam ini soal lebih nyaman, curhat ke siapa, yuk.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Mesin setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

Kalau ngomongin soal curhat-curhatan tuh ya, tiap orang itu pasti punya pilihan masing-masing, ya kan? Mau itu curhatnya sama keluarga, sama teman, sama sahabat. Yang paling penting adalah jangan pernah curhat sama sembarangan orang, apalagi yang kamu kenal baru 2-3 hari ya. Itu bisa jadi ancaman buat kamu. Yang ada cerita kamu makin dibeberin, ya kan, diceritain kemana-mana. Alih-alih nih pengen dapat tempat curhat, malah kamu jadi dapat tempat gibah, ya kan. Jadi tempat gibah nih bagi banyak orang. Jadi benar-benar ya, kamu milih yang mana, nomor 2 ikutan voting sang di Instagram.

0: satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: Nha, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah creep. Kryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari kryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau kryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

Iya, yeah, tahun baru juga karena udah mau jam 11 ya. Waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi hari Rabu. Aduh, mulai lagi kan batuknya kan. 13 Mei 2026. Aku tadi udah bikin voting di Instagram ya kan. Itu soal kamu itu lebih nyaman, lebih suka curhat sama siapa? Dan soal terbanyak adalah sama teman dan sahabat dong. Ada 75% suara. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, jadi itu suara terbanyak itu ada 75% orang itu milih teman atau sahabat, ya kan? Terus sisanya tuh milih, aduh mana langsung berganti. Kakak adik itu milih 25% orang milih kakak adik, ya kan? Terus yang milih orang tua sama pacar gak ada nih. Aku sahabat dulu di ikutan voting di malam ini ya. Mungkin karena besok itu mau libur, jadi pada sepi nih yang ikutan voting. Ada It's My Titis, ada Ciao My Tool, ada Yeni Dolindawati, Sals.fm, dan tanggapan-tanggapannya nih ya. Yeni Dolindawati, kalau aku kayak, aku tim teman sama sahabat kan. Karena mereka bisa lebih mengerti katanya. Oh, terus ada MFDSJ underscore. Saya lebih nyaman yeping di X tapi private akunnya. Gimana ceritanya kamu mau yeping tapi akunnya di private? Siapa yang mau nengok? Gen Z ini memang lah perangainya agak aneh-aneh sekarang ya kan. It's my titis ya. Karena dengan teman lebih nyaman dan didengar tanpa dihakimin. Bener banget. Kalau kamu tuh ya nemu teman bener-bener yang suka banget dengerin cerita kamu tanpa dihakimin ya kan, tanpa motong-motong curhatan kamu, itu adalah teman yang baik dan the best ya. Jarang-jarang kan ada teman kayak gitu. Jadi kalau kamu punya dapat teman kayak gitu, ya dijagalah baik-baik ya kan. Jangan dikhianati kepercayaannya, jangan dikhianati kebaikannya tahun pro 2. Karena jarang loh. Kan ada kata-kata tuh kalau semakin bertambahnya usia, maka semakin perkecil juga circle pertemanan kita, ya kan? Tapi apapun itu, jangan lupa cerita sama siapapun ya. Jangan pendam semuanya sendiri, ya kan? Sekarang tuh udah parah banget kalau kita lihat. Bahkan di Malang kemarin ada jembatan yang banyak orang-orang yang ngelakuin bundir, ya kan? Sampai 2 kali loh dalam 1 bulan. Dua bulan kalau nggak salah ya. Pokoknya deket-deketan lah gitu, ya kan? Nah itu, karena mungkin udah nggak sanggup lagi mau cerita, udah nggak nemu teman cerita, ya kan? Jadi, selagi kamu tuh masih ada yang mau cerita sama kamu, dengerlah ceritanya baik-baik. Jangan di-judge dulu, jangan dipotong dulu. Apalagi sampai adu nasib, ya kan? Nah, semoga nih kamu nemuin teman curhat yang pas sehingga permasalahan kamu bisa semuanya kelar tahun pro 2, oke? Okay? Wah, happy long weekend nih. Besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Enak banget ya. Aku udahan dulu siarannya, besok masih ada aku, tenang aja. Afian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton gimana sih?
0: Gak bisa dong, kalau biasa aja, gak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja, khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong, terus kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa ya? Ditanya siapa? Mulainya jam 1 siang, tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salamu juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer? Kena om.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai

0: terutama karena ini kan mau dijadiin destinasi wisata juga nih.
1: Iya.
0: PR-nya masih apa aja sih, Pak?
1: PR-nya satu, kita harus memperbaiki struktur organisasi dulu. Pertama dari SDM. Yang kedua adalah persiapan kita jika ada tamu berkunjung, itu apa sih yang kita akan tawarkan kepada mereka.
0: Oke.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, dari masa struktur kami sudah reorganisasi. Satu bukti, mulai pemegang IT sudah anak muda. Yang kedua punya kelompok tari. Itu juga yang nari produk asli Kampung Melayu. Ini juga anak muda.
0: Oke.
1: PR dari Pokdarwis itu masalah infrastruktur. Nah, infrastruktur sekarang kalau masalah yang mengakses dari jalan ke protokol itu sudah bagus.
0: Oke.
1: Cuman yang di areal lingkungannya itu kayak di belakang Masjid Menara.
0: Ya masih di dalam-dalam
1: iya,
0: itu ya, Pak.
1: Di dalam lokasi itu masih kurang bagus. Satu bukti masalah penerangan juga masih kurang. Jadi perawatan lah. Nah, jadi karena itu sudah masuk wilayah destinasi wisata, awalnya kan Depok dari sini, terus masuk ke wilayah desa wisata. Karena ini prosesnya juga panjang, nggak gratis juga.
0: Yeah.
1: Harus ada penilaian secara manajemen, secara administrasi, dokumentasi. Nah, kebetulan pada waktu selektif itu lolos kita. Nah, masuklah ke ranah desa wisata. Nah, harapan saya karena kita udah naik grade, otomatis juga naik perawatannya.
0: Iya, benar.
1: Karena ini udah masuk wilayah destinasi wisata, otomatis ada Sabta Pesona.
0: Oh iya, benar.
1: Sabta Pesona itu ada keindahan, ada keramahan, ada kebersihan, ada kenangan, ada keamanan, ada segala macam.

Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bertrand Russell. Orang menamakan cinta sebagai sesuatu hal yang imajiner. Nyatanya, hal imajiner ini justru membawa kepada kehidupan yang baik. Dengan cinta, kita bisa merasakan simpati dan empati, dan membuat hidup bahagia. Hidup bersama cinta dipandu dengan ilmu pengetahuan akan membuat hidup menjadi seimbang.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar budiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan perjalanan kisah kisahul anbiya pada masa lalu. Hadis ini dapat ditemukan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Musnad Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Sarah ketika melewati sebuah negeri yang rajanya amat sangat zalim. Nabiullah Ibrahim berpesan kepada istrinya Sarah, "Hai istriku, jikalau engkau ditanya apa hubunganmu denganku, jawab saja saya adalah saudaramu. Karena jikalau engkau menyebutkan bahwa saya ini adalah suamimu, maka saya akan terbunuh." Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta Siti Sarah melewati sebuah negeri yang rajanya amat zalim tersebut, diperiksa dan diakuinya bahwa Nabiullah Ibrahim bukanlah suami Siti Sarah, akan tetapi dia adalah saudara kandung. Cerita selanjutnya adalah Siti Sarah dibawa untuk kepada sang raja, sedangkan Nabiullah Ibrahim ditinggal hidup, dibiarkan saja di tempat di mana diperiksa. Siti Sarah dibawa kepada di hadapan sang raja. Apa yang terjadi? Maka ketika seorang raja yang zalim melihat wanita yang sangat cantik, yaitu Siti Sarah, apa yang terjadi? Maka sang raja tersebut mencoba mendekati Siti Sarah dan mencoba menjamah Siti Sarah. Apa yang dilakukan oleh Siti Sarah yaitu beliau cepat-cepat mengambil air wudhu, kemudian sholat. Kemudian seusai sholat dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku memelihara kehormatanku kecuali untuk suamiku. Maka janganlah engkau satukan aku dengan orang kafir ini." Secara tiba-tiba langkah raja terhenti, dan beberapa hadis menyebutkan sang raja ada yang kejang-kejang, ada sang raja melayang. Namun intinya sang raja tidak bisa menjamah Siti Sarah. Ketika sang raja dalam keadaan nazar, Siti Sarah kemudian berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau raja ini mati, maka aku akan dianggap sebagai orang yang membunuhnya. Maka biarkan dia hidup." Kemudian sang raja yang zalim tersebut yang akan menjamah Siti Sarah, kemudian tiba-tiba dia sehat sediakala. Ketika dalam keadaan sehat, sang raja ingin mengulanginya kembali, sampai dalam hadis diceritakan 3 kali. Dan sang raja pun tidak dapat menjamah Siti Sarah atau mendekati Siti Sarah. Kemudian sang raja melepaskan Siti Sarah beserta diberikan seorang budak untuk melayani Siti Sarah. Pendengar budiman rahimakumullah, cerita ini sekilas nampak biasa saja. Namun jika kita Jikalau kita amati posisi Siti Sarah, yang dia seorang wanita sendirian menghadapi seorang penguasa yang zalim untuk mempertahankan kehormatannya, apa yang beliau lakukan yaitu segera mengambil air wudhu, melaksanakan sholat, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Bagi para perempuan, dalam kondisi apapun yang mengancam, maka ingatlah cerita Siti Sarah ini. Segera ambil air wudhu, sholat, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita tidak mampu dalam suatu apapun, bisa saja kita dalam satu hari melaksanakan sholat hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermohon agar dijaga kehormatan selama satu hari ini. Pendengar budiman rahimakumullah, ternyata cerita dari Siti Sarah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagi para perempuan yang ingin dijaga kehormatannya, maka jagalah sholat kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Ih, nah itu. Kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi. Pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Ya deh ya, aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa di

0: 2FM. Ketika masalahnya ini terjadi ya, entah itu dari perusahaan ataupun mungkin juga dari pemerintah juga nih, mungkin yang punya andil, ini jenis hukum apa sih yang bisa dipakai sebenarnya, dan ini kayak gimana sih mungkin caranya, mungkin buat teman produk yang mungkin masih belum tahu nih, oh ketika ada masalah di daerahnya, kita tahu nih kalau ternyata ada perusahaan atau mungkin ada seseorang mungkin yang lalai sama ini.
1: Oke, baik Kak, untuk penuntutan ya, jadi ini tuh masih ada 3 cara Kak untuk penuntutannya. Ini tergantung dari tujuan dari penegakan hukumnya itu. Misalnya kita bisa menuntut secara pidana, nanti bisa dilaporkan ke kepolisian atau pihak yang berwenang, sehingga nanti diproses, sehingga nanti si pelaku ini dapat dikenai denda ataupun bisa dipenjara mungkin enggak. Kemudian cara yang kedua itu melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, itu juga bisa Kak, jadi melakukan sidang seperti gugatan perdata lainnya. Namun kita meminta ganti rugi lah kepada pihak-pihak yang apa berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kalau misalnya tentang pemerintahnya ini, kita bisa ngajuin gugatan tun Kak. Itu terkait dengan surat izinnya, terkait dengan amdal, terkait dengan surat tentang lingkungannya itu. Nah, itu kan yang mengeluarkan pemerintah ya.
0: Yeah.
1: Hal tersebut kan berarti kan jatuhnya itu keputusan tata usaha negara. Nah, yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tata usaha negara itu kan pengadilan tata usaha negara.
2: Dengar

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online mengalami penurunan drastis. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 75 keluarga penerima manfaat dicoret pada triwulan kedua 2026. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan triwulan pertama yang mencapai lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat. Polrestabes Semarang mempersilakan mahasiswi korban dugaan pelecehan oleh oknum dosen Universitas Islam UIN Wali Songo Semarang untuk melapor agar perkara tersebut diproses secara hukum. Polrestabes Semarang memastikan proses hukum akan mengedepankan perlindungan identitas, pendampingan, serta penanganan yang profesional. Menurutnya, kepolisian bertindak proaktif melalui koordinasi dengan pihak UIN Semarang untuk menggali informasi tentang dugaan peristiwa pidana tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia Erick Thohir menyiapkan ribuan pelatih untuk mendukung pembinaan atlet disabilitas di Indonesia. Langkah itu ditandai dengan dibukanya program Training of Trainers, penggerak olahraga disabilitas berdaya di Indonesia Paralympic Training Center, Desa Delingan, Kabupaten Karanganyar, Senin 11 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 200 peserta dari 29 daerah mengikuti program yang digagas Kemenpora melalui Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raga bekerja sama dengan National Paralympic Committee NPC Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Kita ketemu lagi di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dan ini tanggal merah. Besok masih cuti bersama, Sabtu Minggu libur ya. Ini long weekend ya. Mau kemana nih teman Pro 2 di long weekend kali ini? Apakah di rumah aja? Atau kamu udah ada agenda buat jalan-jalan atau berolahraga mungkin? Wow, sehat banget ya. Apapun aktivitas kamu pagi ini, Devina bakal temenin ya. Di sepada sampai jam 10 pagi nanti, aku bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di hari Kamis tanggal merah ini. Buat yang gak libur, semangat, karena aku juga gak libur ya, tetap bekerja ya kan. Oke deh, buat kamu yang mau gabung bareng aku juga nanti boleh ya, di Sate Lilit di jam 7 pagi, boleh di alarm dari sekarang biar gak kebablasan ya. Pokoknya aku bakal kasih yang seru-seru buat kamu, spesial di long weekend hari ini. Di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

Dan terjadi lagi teman Pro 2, ini adalah hal yang tidak diinginkan ya, tapi semoga setelah ini beres semuanya. Ini kecelakaan di Silayur ya, jalur Silayur Kecamatan Ngalian kemarin di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ya. Dan insiden itu sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, truk yang berkabin orange dengan nomor polisi AE8434BA itu melaju dari Surabaya menuju ke Boja. Nah, saat melintasi tanjakan Silayur, truk milik kantor pos Madiun itu gagal menaklukkan jalur tengkorak itu dan akibatnya truk ekspedisi itu meluncur mundur yang bikin gak terkendali ya, sampai berhenti di pom bensin Silayur. Nah, Agustina Wilujeng, wali kota Semarang, ini menyebut kalau petugas langsung gerak cepat menangani kecelakaan itu. Saat ini lokasi kejadian juga udah steril dan arus lalu lintas sudah lancar ya. Kemudian juga wali kota Semarang ini menginstruksikan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengevaluasi menyeluruh nih bersama dengan aparat kepolisian dan juga pihak terkait untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan Silayur. Karena sebelumnya udah ada pembatasan ya di jam tertentu ya teman Pro 2 ya, tapi ini ternyata ada, masih ada lagi kecelakaan. Semoga kejadian ini gak terulang lagi ya, karena sedih banget, itu sering banget di tanjakan Silayur. Semoga ada jalan lah ya, jalan terbaik nantinya, biar truk-truk juga melintas dengan aman ketika mereka membawa beban berat gitu ya, tanpa harus terjadi lagi tragedi kecelakaan.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Bikin album juga ya, ini juga melakukan audio visual live performing. Nah, ini bisa dijelasin konsep pertunjukannya kayak gimana nih Mas?
2: Sebetulnya kalau konsep pertunjukan audio visual itu, kita melakukan sebuah pertunjukan audio yang nantinya si visual itu bereaksi. Jadi kalau orang-orang bilang itu audio reaktif, jadi setiap apa yang kita pertunjukkan itu antara audio dan visual itu saling bersautan gitu.
1: Equipmentnya yang dibawain apa aja Mas?
2: Terkadang banyak ya macamnya. Kadang ada teman-teman yang pakai dengan apa alat analog ya. Ada yang menggunakan teknologi saat ini. Jadi proses dari sejarah audiovisual sendiri itu sebenarnya cukup panjang ya. Orang menciptakan dengan merecycle film, terus diolah lagi dengan audio-audio yang dihasilkan gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Ada juga yang dalam bentuk media elektronik, misalkan instrumen-instrumen yang sering digunakan, kalau mungkin konvensional sekarang keyboard dan lain-lain, tapi orang sekarang lebih menyebutnya synthesizer karena dia menggunakan IC sebagai sumber suaranya. Selanjutnya ada lagi komputer, internet ya. Internet bahkan sekarang lebih canggih lagi. Teman-teman kalau yang di Jakarta sendiri itu, mereka membuat pertunjukan audiovisual itu dari live coding. Jadi membuat coding, kalau biasanya coding dipakai untuk bikin software dan lain-lain, ini sebagai pertunjukan. Jadi audiovisualnya itu dibuat dari kode-kode yang dibuat ya, gitu sih.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, gimana kondisi mood kamu hari ini? Apakah mood kamu membara sama kayak kita, atau mood kamu

0: Masalahnya, aku ngerasa passionku tuh biasa aja dan pengen nikmatin masa muda dengan santai. Apakah salah kalau aku nggak seambis teman-temanku yang lain? Aku takut pas lulus nanti malah kalah saing cuman gara-gara aku nggak punya gelar tambahan dari kursus-kursus online itu. Wajar nggak sih?
1: Grace,
2: masa muda pengen leha-leha dia.
1: Ya nggak apa-apa, orang Grace anak emang suke.
2: Oh iya.
1: Ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa Grace. Tapi ya menukui. Lo kamu aja kan ada ketakutan, nah nanti jangan-jangan pas lulus aku kalah sama teman-teman aku nggak ambil ini nggak ambil itu. Nah kamu udah bisa mikir gitu. Ya kalau kamu aja bisa mikir gitu berarti ya kamu jangan leha-lehanya kebangetan. Gitu loh, kamu boleh menikmati masa muda, kamu boleh nggak seambis teman-teman kamu, tapi jangan yang nggak ambis banget. Gitu loh maksudnya, ya 1:3 gitu, jangan 1:10 gitu kan kejauhan.
2: Iya, jangan sampai kamu tuh menghabiskan waktu muda kamu dengan terlalu berleha-leha, tidak mengasah skill kamu, nanti umur kamu sudah tidak cukup untuk mendaftar kerja. Kan kalau di Indonesia masih patokan umur dan skill kan?
1: Yes.
2: Ya kan, nanti ketika umur kamu udah 35 sekian gitu kan, dan skill kamu masih kosong, itu wah sayang banget. Nanti kamu mau mundur ke masa muda lagi kan gak bisa kan?
1: Ya gitulah, kira-kira misalkan nih teman kamu ngambil 3 bootcamp, kamu ngambil 1 paling gak. Gitu loh, teman kamu ngambil 5, kamu ngambil 2 lah. Gitu loh, gak usah sebanyak teman-teman kamu. Tapi ya jangan yang enggak sama sekali gitu loh Grace. Aduh, mana sih kamu tuh Grace, kamu pasti anak kos ini.
2: Kayaknya menurutku bener sih Grace ini anak orang kaya.
1: Wah.
2: Karena kan semua hidupnya tuh kan udah dimudahkan ya kan. Jadi dia merasa leha-leha aja lah gitu. Tapi jangan terlalu terlena karena roda itu kan berputar ya. Kadang kaya, kadang kaya banget kan.
1: Iya benar. Makanya misalkan pun kamu nanti sudah disiapin perusahaan sama orang tua kamu, tapi kan kamu harus punya sesuatu nih, karena kamu nanti jadi pemimpin kan Grace.
2: Iya.
1: Jangan cuman kamu pemimpin tapi cuman leha-leha doang, nggak bisa apa-apa kan, nanti gimana jadi omongan orang.
2: Betul.
1: Kalau dibodoh-bodohin sama karyawan kamu gimana?
2: Iya, nah. Kalau perusahaan kamu diambil alih.
1: Nah, gitu.
2: Geracin kali ya. Iya, jadi Grace, mumpung kamu masih muda, jangan sia-siakan masa muda kamu. Terus jangan ikutin mood kamu, jangan ngikutin bisikan-bisikan kemageran kamu itu, jangan.
1: Yuk, saatnya kamu bangkit ya, karena semuanya itu adalah start dari langkah pertama kamu.
2: Iya.
1: Kalau kamu udah bangkit ya, kamu udah ikut 1 bootcamp, insya Allah kamu akan kecanduan kok sebenarnya.
2: Amin. Semangat ya Grace, nikmati masa muda kamu, tapi jangan lupa upgrade skill kamu juga, biar nanti ketika kamu sudah beranjak lebih dewasa ya kan, umur kamu semakin bertambah, skill kamu pun juga semakin bertambah. Oke?
1: Dah Grace.
2: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu, gimana ya caranya. Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu. Ada yang kayak, kak bisa gak sih diantar kayak gitu, bisa dong. Terus bisa gak sih kak di online, ada dong.
1: Iya ada gitu.
2: Jadi kita berusaha kayak memberikan apa yang customer mau.
1: Gitu,
2: mau request apa kak, ayamnya bisa kayak gitu, nasinya bisa kayak gitu, kita bisa semua. Terus ya pasti kita apa ya, marketing ya. Marketing kita biasanya ya melalui coran kayak gitu. Biasanya di anak-anak mahasiswa kan kita, oh anak mahasiswa ngasih kayak gini nih, plusnya kayak gini, yang dibutuhin mahasiswa apa. Biasanya kita lebih ke situ sih, sponsoran ke anak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Jangan kemana-mana juga teman Bro 2, karena habis ini aku bakal balik lagi buat kamu di jam 7 pagi di Sate Lilit ya. Aku udah share di Instagram Bro 2, yang mau kepo boleh kepo dulu ya. Tapi setelah kepo, jangan lupa langsung dipilih dan jangan kemana-mana, karena nanti di jam 7 pas aku bakal spill 5 lagunya buat kamu.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

0: Kabupaten Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yo, teman Pro 2 yang udah nunggu-nunggu. Tadi kan aku udah ngasih tahu ya, kalau aku tuh udah upload di Instastory Pro 2 @Pro2SMG. Nah, tapi lagu-lagunya apa aja? Mungkin ada dari kamu yang belum cek-cek di story kita. Nah, sekarang waktunya aku spill ya 5 lagu pilihan buat kamu. Kita mulai dari lagu pilihan pertama dulu. Ada Tensi featuring Jamsi dengan Bintang 5.

Kita lanjut lagi ke lagu yang terbaru dari Milky dengan Just The Way You Are. Dan satu lagu pilihan terakhir ada It Gitaf, satu-satu.